Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor hilal menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor hilal tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Hedis yang terhaji P3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasi Gaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, lagu yang barusan Anda dengar ini adalah theme song untuk Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, dan memang di saat sekarang ini sensus ekonomi sedang berlangsung ya, dan hal ini juga menyasar seluruh masyarakat di Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha gitu ya, di rumah gitu, walaupun sekarang ini mungkin Anda menjadi konten kreator, menghasilkan apa ya, keuntungan dari konten-konten yang Anda buat gitu ya, dari media sosial yang Anda buat, itu nampaknya juga harus Anda sampaikan gitu ya pendengar ya. Karena dari data yang dihasilkan ini akan membawa pada kebijakan arah ekonomi di Indonesia nih ke depannya gitu pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nanti jam 8 kami ajak Anda bergabung bersama RRI Jember ya. Nanti ada segmen Dialog Jember Menyapa. Ini berjaringan Korwilmu 10 Jawa Timur pendengar ya. Nanti akan membahas tentang membentuk generasi emas ya, bersama Kampung Literasi Kaliurang. Nantinya ada beberapa narasumber nih ya yang akan hadir dalam Jember Menyapa ya. Ketua Penelitian Pengabdian Masyarakat UNEJ Milatus Zahroh SPD MSC, kemudian Kadis Pusip Jember Pak Sutioso SAMH, juga ada Ketua Kampung Literasi Kaliurang Prita Hendriana W. Esos CNLP BP CDMP, dan juga Lurah Tegal Gede Shirley Aisyah STMM pendengar. Jadinya Anda harus ikuti ya, karena paling tidak walaupun ini jauh ya dari tempat kita, apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi ya, bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan, kita adopsi untuk membentuk generasi emas ya. Apalagi di saat sekarang ini literasi ini benar-benar harus dimiliki ya kecakapannya oleh masyarakat, orang-orang, karena kalau kita memiliki bekal literasi yang cukup, otomatis kita juga tidak akan dengan mudah nih terbawa hoax atau berita-berita yang kebenarannya itu dipertanyakan gitu. Tetap bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital ya, supaya Anda tetap bisa dengan mudah mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun juga.

Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang pasti masyarakat itu juga memiliki peran ya sebagai motor penggerak utama dalam membangun budaya literasi. Karena kalau warga aktif menciptakan lingkungan yang mendukung, mulai dari penyediaan akses bacaan, ada edukasi dari keluarga, dan juga dalam menyebarkan kecakupan literasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga daya saing pendengar. Dan tentunya rumah itu sebagai pusat literasi pertama ya, ini juga harus memiliki sebuah kebiasaan ya, membaca buku ya sejak dini dan membatasi penggunaan gawai. Tapi untuk yang saat sekarang ini, hal ini tentunya menjadi tantangan yang luar biasa gitu ya pendengar. Karena buku sekarang dengan yang dulu pastinya berbeda gitu ya. Kalau sekarang ini masyarakat sudah familiar dengan e-book. Tapi bagi seorang yang suka membaca buku konvensional ya, tetapi kegiatan membaca buku konvensional ini tidak akan terganti. Walaupun zaman sudah berganti, tetapi apa ya, ketika kita membaca lembar demi lembar, ada suara gesekan antar kertas itu yang membuat kita ini merasa puas ketika kita membaca buku pendengar. Dan di masyarakat juga banyak loh taman bacaan ya, ada kemudian mungkin pojok baca dan juga mungkin komunitas diskusi untuk memperluas akses buku di lingkungan setempat pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, yang pasti sesama warga ini juga sepertinya kalau di era digital yang masif sekali ya untuk persebaran informasinya, harus menjadi sebuah wadah penyaring informasi atau literasi digital sesama warga pendengar untuk memverifikasi kebenaran informasi agar terhindar dari hoax dan juga menggunakan teknologi secara produktif ya. Karena juga kalaupun ada berita yang mungkin kita rasa tidak yakin gitu ya dengan kebenarannya, sebenarnya jangan gak usah di-share gitu ya. Kita obrolkan dengan sesama warga, otomatis dari obrolan ini komunikasi yang dibuat ya, ini tentu akan melatih orang-orang ya, sesama warga, untuk bisa memverifikasi kebenaran informasi sebelum disebarluaskan ya, agar tidak terjebak hoax, agar tidak juga ikut menyebarkan hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, hari ini untuk dialognya kami hadirkan berjaringan ya, nanti dari Jember pendengar ya, dalam Jember Menyapa. Temanya adalah membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang pendengar ya. Walaupun jauh di sana, paling tidak apa yang disampaikan ini bisa kita serap ya, bisa kita ambil sisi positifnya, karena mau tidak mau kita juga bertugas sebagai warga ya, yang harus juga bisa memberikan edukasi satu sama lain sesama warga untuk menghidupkan literasi ya di era seperti sekarang ini. Nantinya ada 4 narasumber ya, di antaranya Ketua Tim Penelitian Pengabdian Masyarakat UNEJ Milatus Zahro SPD MSC, ada juga Kadis Pusib Jember Sutioso SHMH, Ketua Kampung Literasi Kaliurang Prita Hendriana WSOS CNL PBP CDMP, dan juga Lurah Tegal Gede Shirley Aisyah STME. Nantikan ya, nanti akan bersama rekan hostnya itu Elisa Billy ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami menyimak Pro 1. Nanti kita akan ikuti dialog berjaringan Jember Menyapa.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warisan leluhur, pesona budaya, menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Informasi terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Gus Ibu mengatakan perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gus Ipul juga mengatakan pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan hydration breaks atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan dapat melampaui 32 derajat Celcius. Namun kebijakan itu memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Sorotan mengemuka setelah Curaçao memberikan kejutan saat menghadapi Jerman pada laga fase grup di Houston. Tim debutan ini sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Jember ya. Kita akan ikuti dialog berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur dalam Jember Menyapa.
1: Ku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, di mana hari ini akan kami hadirkan bagi Anda dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur, di mana pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kita akan sama-sama membahas mengenai membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Karena pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, kita sadar bersama bahwa membangun generasi emas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan formal. Kita tahu bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan juga komunitas-komunitas literasi ini juga penting untuk kita rawat bersama-sama, sehingga generasi emas ini bisa tercipta dengan baik. Nah, di Kabupaten Jember ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur hari ini.

0: Baik, mendengar RRI Jawa Timur, di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas kampung literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi Mbak Prita.
3: Pagi Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama
3: baik,
0: tidak berjumpa
3: sehat.
0: Ya,
3: iya. Sehat.
0: Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rohman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Fatur.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas kampung literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu Pak. Sebelum kita berbicara mengenai kampung literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Ya, sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja ya. Ya.
4: Mm-hmm. Jadi kita lihat dari angka IPLM, indeks peningkatan literasi masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program bulir, contohnya buku bergulir itu untuk pendistribusian koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita, termasuk ruang-ruang publik kita, contohnya biasanya kalau di alun-alun itu ada Car Free Day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik, intinya seperti itu.
0: Baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya.
4: Iya,
0: makanya masih. Ini ada kampung literasi Kaliurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Prita ya.
3: Ya, salah satunya ya.
0: Okay. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini program
3: kami
0: ini?
3: Kami berdua.
0: Oh, kita berdua.
3: Sama-sama.
0: Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya. Mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kaliurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
3: Iya, jadi Kampung Literasi Kaliurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi, melihat apa rendahnya angka literasi baik itu di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Kabupaten Jember, sehingga akhirnya kami berinisiatif gitu kan, saya kenal dengan Mbak Prita. Terus kami berinisiatif untuk seperti apa sih literasi yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi seperti itu. Ternyata di sana disampaikan bahwa kemampuan literasi dasar itu ada 6 aspek seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi ada juga tentang literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, juga sosial dan budaya. Nah, berangkat dari situlah kami menginisiasi bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu, atau terpikirkan tentang mungkin kampung Inggris di Pare awalnya. Okay. Seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya. Okay, yang jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama di Janah Institute, di mana di Janah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, Relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar geometri, itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Juga sainsnya di sana, juga sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB, Ibu Yanwaresti. Nah, beliau kan juga paham tentang hal-hal itu. Jadi kami kolaborasikan kegiatan itu, dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima. Jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan Kampung Literasi Kaliurang ini. Begitu,
0: wow,
3: Kak.
0: Baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kemdikti Saintek ya.
3: Betul.
0: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari Kampung Literasi Keuangan sendiri ini apa?
3: Iya, Kampung Literasi Kaliurang, tapi Kaliurang Jember ya.
0: Iya,
3: Jember. Bukan Kaliurang Jogja. Karena nama Kampung Literasi kan ada banyak, kalau kita search misal di Instagram gitu ada banyak, makanya ditambahi Kaliurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Tujana Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya, dari mulai kids dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan ya tentang 6 literasi dasar itu ya. Kayak akan kesulitan kalau terlalu dini misalkan untuk sains dan tadi itu ya geometri, aljabar tuh saya langsung pusing ya Mas Willy ya. Karena kayak biasa sosial ya, terus habis itu mau di wah harus dicatat kayak gini-gininya gitu. Nah, itu penasaran juga sih seperti apa aplikasinya. Karena kan biasanya kita ya menjurnal, menceritakan kembali atau dikontenin seperti itu ya, tapi belum pernah menganalisis yang sampai ke tingkatan sains atau numeriknya kayak gitu. Itu hal yang baru yang ditambahkan di Kampung Literasi Kaliurang dibandingkan dengan program Dejana Institute khususnya library sebelumnya kayak gitu.
0: Oke, berarti memang menyasar untuk rekan-rekan SMP, anak-anak SMP dan SMA.
3: Kebetulan liburan sekolah kan.
0: Oke.
3: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di Kampung Literasi.
0: Oh, gitu.
3: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya? Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan gitu.
0: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
3: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model Kampung Literasi. Nanti nextnya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model Kampung Literasi ini gitu.
0: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
3: Iya, ini awal.
0: Baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Potensi Kampung Literasi Kaliurang. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
2: Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi disebutkan oleh Bu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya, ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk
3: Amin.
2: Ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
0: Baik. Menurut Ibu sendiri literasi ini penting, Bu, untuk di wilayah Tegal
2: ini? Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi, dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari Kampung Literasi ini.
0: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana, Bu, untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
3: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini, kita sudah menyusun modul, perangkat pembelajaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan literasi ke depan setelah adanya Kampung Literasi ini. Juga berbagai bahan pendukung seperti peraga-peraga peraga pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran, sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah hampir siap.
5: Jadi ini
3: semuanya
5: baru mau diluncurkan kelasnya. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
3: Sebelum dimulai kelasnya.
5: Perdana tanggal 29 Juni.
0: Oke, berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu, Mbak?
5: Iya, betul, tatap muka. Kan kampung ya. Kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tepatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum. Di Kaliurang Klaster B4. Jadi silahkan
2: Tegal
5: buat
2: Gede,
5: ya Tegal Gede. Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Gak jauh-jauh sih dari sini ya.
0: Tidak jauh-jauh ya. Baik, Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Sandra.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Bubar yang saya hargai.
0: Baik, silakan Bu Sandra.
6: Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Oke, yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampai sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada tiga pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley, boleh?
3: Baik. Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
0: Baik.
5: Mungkin aku tambahin.
0: Silakan.
5: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Betul. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata gak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede kita kemarin sosialisasi kan ada ketua RW Karang Taruna gitu, itu kita utamakan juga seperti itu. Dan mungkin yang kedua ketiga itu mungkin ada hubungannya kayak
3: program,
5: gini
3: program-program.
5: Ada hubungannya karena ada tiga tema besar. Tema besarnya itu kewirausahaan, nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming dan yang ketiga itu
3: lingkungan
5: ya, sampah dan maggot. Jadi itu kan lagi tren ya. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya.
0: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
7: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu narasumber.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada yang ingin tanya Pak Abdullah?
7: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya. Itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja adanya bapak atau ibu di studio katanya sedang-sedang saja untuk meningkatkan mutu
5: kualitas
7: supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu.
5: Yeah.
7: Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Baik.
7: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur.
4: Iya, terima kasih Pak Duta. Jadi intinya kita untuk apa namanya memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.
5: Ada
4: rumusnya itu, kalau di matematikanya Bumila itu 1 + 1 = 2. Tapi lain kalau 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, biasanya kalau rumus matematika kan bukan kan jadi 2 orang penakut. Tapi kalau tambah 1 tambah 1 penakut itu jadi 2 pemberani. Jadi intinya kalau kita kerja bareng itu insya Allah. Jadi kami didukung teman-teman dari komunitas, termasuk siapa, Mbak Prita ini. Ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan juga sarana dan prasarana. Meskipun kondisi apa namanya anggaran masih kurang mendukung, tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu, tapi yang nomor satu itu kalau di rumus sosialisasi Perpus itu jangan sisitungnya apa katanya yang satu. Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan, wah dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari apa namanya pentingnya literasi itu, insya Allah nanti bisa bergerak. Apa chances itu yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat itu kan berpikir dulu, saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah.
0: Baik,
4: jadi
0: ya,
4: kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang masih bentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
2: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan Dejanah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu itu ya,
0: bisa diberdayakan
2: gitu.
0: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya tadi ya, selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
8: Boleh jujur.
3: Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak. Jadi dari kakaknya Mbak Prita sendiri pun juga gak apa-apa, yang ini saya bantu dulu, yang ini jadi
5: barista kopinya,
3: betul, barista kopinya
5: dan kerjasama
3: dari Mbak Pritanya dan dari kami juga. Jadi betul-betul masih ini ya,
0: saling membahu-membahu ya, Bu. Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk literasi ya.
5: Challenge
0: ya. Mungkin Mbak Prita ada komen.
5: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan. Sebagai WNI hari ini seperti itu ya, Mas Willy. Iya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah apa ya, alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu. Jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya, kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan dan juga milad 10 tahunnya Dejanah Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang itu nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang. Jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama, dan saya punya peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng. Ya alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya. Jadi bisa, kemarin kita launching bertempat juga di Pendopo Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa apa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
0: Baik.
2: Dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat kami sangat menyambut baik. gitu, begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya. Apalagi
5: iya, datang sendiri.
2: Kami pasti sangat-sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
5: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya, Bu ya. Jadi Tegal harus Gede tahu
2: ini
5: gitu.
2: Unik, Mas.
0: Oh, jadi gimana tuh, Bu?
2: Karena Tegal Gede ini sebetulnya bersebelahan dengan kampus ada UNED, ada Polije.
5: Banyak ya, Bu.
2: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
5: Sebagian kecil mungkin
2: sebagian
5: ya, Bu ya.
2: Kecil.
5: Yang ya. Mas yang sudah terliterasi gitu.
2: Iya, betul.
5: Sebagian kecil
2: sebagian
5: orang.
2: Kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya dengan sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
5: ada
2: kami
5: ada gap gitu ya.
2: Ada gap. Ya, betul ada gap. Jadi masyarakatnya ayo kita tingkatkan juga.
0: Akhirnya bisa mengimbangi juga ya.
2: Betul, betul.
0: Baik. Okay. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu, kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Jawa Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur.
9: Sih, kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
10: Weh, sini dulu.
5: Kenapa? Apaan tuh?
10: Ini dulu, rapat dulu.
5: Gosip.
10: Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
10: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
10: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
10: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
10: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak.

0: Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini?
2: Tujuannya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan, yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian kampung literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada taman bacaan masyarakat. Jadi Intijana Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan kampung literasi ini sebagai taman bacaan masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar, ataupun akses-akses yang ingin adik-adik ini ya, adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih keefektifan dari program Kampung Literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu, seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi, seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya seperti apa dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
1: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk ke bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni.
3: Selamat pagi Mas Billy.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, kepada narasumber.
3: Baik, boleh. Selamat pagi Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Rita ya.
4: Selamat pagi Pak Joni.
3: Begini, kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian ya, budaya tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah, saya ingin memberi input aja ya, bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut-marut semuanya. Nah, kalau kita menginginkan, tadi Mbak Sabah bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya, dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita enggak karu-karuan ya, hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya rasa itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
1: Baik.
3: Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik.

0: Silakan ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu, mungkin Pak Faktur.
1: Iya, ya, terima kasih Pak Jani. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan. Apa katanya yang satu? Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan apa nama upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita tidak lupa, ayo kembali cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya informasi, apa namanya, perpustakaan contohnya adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele atau masalah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, apa bapak pertama kita diunggulkan oleh yang maha kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
2: Oh, Rasulullah Muhammad.
1: Iya, Nabi Adam itu dulu diunggulkan dari masa apa, dari makhluk Allah lainnya kan, karena dia tahu. Dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau tidak diisi, hanya diisi apa, klik-klik yang tidak ada nilainya, hanya game atau yang hura-hura aja. Tidak diisi ngekliknya itu tidak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
0: Baik. Saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gede?
2: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi H-7 atau H-5 ya maksimal, biar kerasa vibesnya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya kalau dijual nih dapat berapa ya, sampah menjadi berkah itu gitu. Itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus, terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 10 apa ya?
1: 9.
2: 9 ya, Pak.
3: 9.
2: Apa tuh yang hafal ya?
3: Iya, 9.
2: 9 kegiatan.
3: Belum termasuk launching dan gebiar literasi. Nah,
2: di akhir ada gebiar literasi. Jadi harapannya karya-karyanya itu nanti 9. Bisa dipamerkan ya.
3: Betul.
2: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
0: Silakan.
2: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah, saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi, maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala dispusipnya kan berganti ya Pak ya, iya, dengan yang sekarang. Nah, saya harus kenalan lagi nih. Literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah, kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Wawaid dalam hal ini, untuk bisa mengaruskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan kota Jember. Tentu gak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi, yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak, Jember Book Party, Mara Baca, itu kan sedang hype sekarang di Jember ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi, kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum, itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid, dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember, itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah, itu kan berarti sudah ada basic ya yang tinggal dikembangkan. Enggak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.
0: Baik.
3: Boleh saya menambahi. Jadi di sini itu nanti seperti yang tadi sempat terputus ya, ada tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan model ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember ataupun kabupaten-kabupaten lain gitu. Nah, otomatis ini kan akan memberikan budaya yang baik gitu ya. Dan juga kelompok relawan, kelompok komunitas itu mereka punya ide, oh ternyata seperti ini. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan yang jauh mungkin lebih baik, lebih kreatif, untuk terus meng-encourage gitu ya tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
0: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan, mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari mungkin dari Pak Faktur dulu.
1: Iya, kalau kita mau berubah, mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk bisa kita, keluarga maupun untuk masyarakat,
0: agar bisa berliterasi dengan baik.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan. Iya.
4: Kampung Literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya Kampung Literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
0: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
3: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
0: Boleh, silakan.
2: Dicakepin Kak?
3: Dicakepin. Dari Tegal Gede menebar cahaya.
0: Cakep.
3: Bersama Kampung Literasi membangun cita-cita.
0: Cakep.
3: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
0: Cakep.
3: Harapannya generasi emas, bukan generasi cemas Indonesia.
0: Oh, Terima kasih. Baik, Mbak Prita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
2: Terakhir, harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember, dan tidak hanya berhenti di program ini, tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah. Nah udah itu, kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, Bu Mila, Mbak Prita,
2: Mbak Fador.
0: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Siap.
0: Baik, pendengaran pemirsa RRI Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah gak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas, dan juga masyarakat agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gia, Febri, dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hamzat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi, jelang siang, pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sedianya dalam satu pekan, Halo RRI itu kami hadirkan 3 kali ya, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, karena esok kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya, pada hari Jumat esok antara Meksiko dan juga Korea Selatan. Pendengar, maka dari itu untuk segmen Halo RRI kami hadirkan di hari Kamis pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya yang mendapatkan informasi ya pendengar ya, dan informasi yang Anda dapatkan ini butuh kejelasan atau jawaban dari pihak terkait, atau ada harus sesuatu hal aduan ya yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah daerah kaitannya tentang fasilitas umum mungkin atau pelayanan di suatu tempat, Anda bisa sampaikan langsung ke segmen Halo RRI ini pendengar lewat WhatsApp di 0811-366-9907. Tim yang bertugas di pagi hari ini saya Satya, ditemani oleh pengarah acara Halo RRI ada Imaroh dan juga gatekeeper Nindi Aprilia. Bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

kasih untuk Pak Sutris yang ada di Ponorogo ya, yang juga memberikan atensi ke segmen Halo RRI ini. Terima kasih ya, seringkali ini Pak Sutris juga memberikan informasi ya, dan juga kabar-kabar dari Ponorogo. Ada yang ingin diketahui oleh Pak Sutris ya, ini selaku warga Ponorogo, pendengar, selama bulan suro ini apakah di awal-awal itu dan juga momen tertentu ada kegiatan yang melibatkan beberapa perguruan ya, meskipun saat ini sudah lumayan aman, tapi Pak Sutris ini merasa sebagai warga masyarakat utamanya di Ponorogo itu masih sedikit khawatir kalau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan berharap dari pihak kepolisian bersiap dengan upaya preventif ya, agar kenyamanan dari masyarakat tetap terjaga dengan baik ya. Terima kasih dari Pak Sutris yang ada di Ponorogo. Terkait dengan hal ini ya, memang bulan suro ya, berbeda sih ya dengan beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini yang pasti pihak kepolisian juga sudah mengantisipasi gitu ya. Lantas bagaimana di Ponorogo? Kami akan coba untuk menghubungi pihak Polres Ponorogo ya, kaitannya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sutris yang ada di sana gitu ya. Apakah di awal-awal atau di momen tertentu itu bakal ada kegiatan yang melibatkan perguruan ya, dan memang ada kekhawatiran kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sabar ya Pak Sutris dan juga warga di Ponorogo ya, nanti kami akan coba menghubungi pihak Polres Ponorogo kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Sutris ini. Tetap bersama kami pendengar di segmen Halo RRI ini, dan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau ada keluhan aduan ya terkait dengan fasilitas umum di tempat Anda atau hal-hal tertentu yang ini memang harus ditangani atau ditanggapi oleh pihak terkait pemerintah daerah, langsung saja sampaikan di segmen Halo RRI hari ini.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kalau situasi dan kondisi di lingkungan kita sejuk ya, tentu ada kedamaian yang bisa diciptakan. Sejuk bukan berarti banyak pepohonan ya, tetapi kondisi yang aman pun ini akan memberikan kesejukan tersendiri pendengar, apalagi pada saat momen suro seperti sekarang ini. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Pak Sutris yang ada di Ponorogo ya. Apakah kira-kira di awal-awal atau momen tertentu ada kegiatan yang melibatkan beberapa perguruan pada saat suro? Meskipun saat sekarang ini kata Pak Sutris sudah lumayan aman, tapi sebagai warga masyarakat utamanya di Ponorogo masih sedikit khawatir ya, kalau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan berharap dari pihak kepolisian ini bersiap dengan upaya preventif ya, agar kenyamanan dari masyarakat ini tetap terjaga dengan baik. Tim kami sudah mendapatkan statement ya dari Kompol Edi Suyono SEMH. Beliau ini adalah kepala bagian operasi Polres Ponorogo, pendengar ya. Dan memang di saat sekarang ini ada kegiatan yang sedang dilakukan oleh beliau. Namun ini statement kami terima, pendengar ya, terkait dengan kekhawatiran yang dialami oleh Pak Sutris. Kita akan dengar statement dari Kompol Edi Suyono SEMH, kepala bagian operasi Polres Ponorogo.
1: Kemarin yang pertama, kita sudah melaksanakan rapor di tingkat Madiun Raya, dihadiri seluruh Polres Madiun Raya. Kemudian di Polda melaksanakan rapor yang diikuti seluruh Kapolres. Kemudian kemarin di Polres Ponorogo sendiri, menindaklanjuti hasil rapor itu, kita melaksanakan rapor dengan seluruh perguruan pencak silat yang berada di Ponorogo, kemudian dihadiri oleh Polres, Kodim, kemudian pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengikrarkan diri menjaga situasi kamtipmas di wilayah Ponorogo itu agar tetap aman dan kondusif selama kegiatan rangkaian memperingati bulan suro di wilayah Ponorogo. Apabila pidana, ya dilanjutkan dengan proses pidana. Apabila pelanggaran, sesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan. Sama-sama menjaga situasi kamtipmas Ponorogo ini tetap aman, sehingga kegiatan masyarakat tidak terganggu. Yang merayakan silakan merayakan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain.
0: Baik, statement Kompol Edi Suyono SEMH itu juga mengatakan kalau sebelumnya ini sudah ada ikrar ya untuk menjaga keamanan bersama, dan juga dipersilahkan kalaupun ingin mengadakan kegiatan, yang terpenting adalah tetap menjaga kondusivitas ya, karena keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama ya, karena juga kenyamanan warga masyarakat ini tetap yang diutamakan. Kalau ingin membuat kegiatan silahkan gitu ya, tetapi tetap keamanan di nomor satukan. Kami masih terima informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami di segmen Halo RRI ini, pendengar. Dan tadi juga sempat ada dari Nana ya, yang ada di Madiun, yang ingin mengetahui sebenarnya khususnya untuk PLN ini ya, memohon penjelasan berkaitan dengan listrik yang beberapa kali itu padam, termasuk kemarin sore yang ada di kawasan kota beberapa itu ada yang padam, kira-kira penyebabnya apa ya, dan mau disampaikan ke masyarakat kalau memang mau ada pemadaman biar bisa diantisipasi. Terima kasih. Oke, tim kami saat sekarang ini juga sedang mencoba menghubungi pihak PLN Kota Madiun ya, mendengar beberapa waktu ini menyoal listrik yang tiba-tiba padam memang bikin kaget juga ya, apalagi kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau mungkin sedang ada perbaikan ya. Ya pasti masyarakat ini meminta agar ada informasi terlebih dahulu supaya bisa mempersiapkan ya, seperti emergency lamp atau mungkin lilin ya, yang bisa digunakan pada saat lampu padam, apalagi pada saat malam hari, dengar. Baik, tim kami mencoba menghubungi Pak Catur ya, semoga hari ini bisa memberikan statementnya atau informasi yang sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya ketika listrik beberapa kali ini padam di wilayah Madiun dan juga sekitarnya nampaknya ya, tidak hanya kota Madiun tapi sekitarnya juga sempat ada pemadaman. Tetap bersama kami pendengar di segmen Halo RRI.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI,

0: Pendengar Pro 1 RRI, Madiun, kami informasikan untuk Anda bahwa segmen Halo RRI yang sedianya hari Jumat itu kami hadirkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami majukan ya, di hari ini hari Kamis ya, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, karena esok ada siaran langsung yang harus kami hadirkan ya, dengar bareng untuk Piala Dunia. Besok itu Jumat 19 Juni 2026 mulai pukul 8 pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan. Baik, terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi ya, yang pasti, dan juga ada hal yang membuat keraguan-raguan ya atau keingintahuan ini dari Mbak Nana yang ada di Madiun ya, katanya mau tanya khususnya untuk PLN, mohon penjelasannya berkaitan dengan listrik yang beberapa kali padam, termasuk kemarin sore yang ada di kawasan kota itu beberapa kali juga padam. Kira-kira penyebabnya apa? Dan mohon bisa disampaikan ke masyarakat kalau memang mau ada pemadaman itu biar ada antisipasi gitu ya. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Catur ya, manajer unit layanan pelanggan PLN Kota Madiun, dan di tengah kesibukan beliau hari ini, beliau juga sempat mengirimkan jawaban ya atas pertanyaan dari Mbak Nana lewat voice note. Kita akan putar untuk Anda semuanya pendengar, kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Catur, manajer unit layanan pelanggan PLN Kota Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dari Radio RRI Pro 1 Madiun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada PLN selama ini dalam mensuplai tenaga listrik di masyarakat. Sebelumnya kami dari PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait dengan kondisi pemadaman emergensi yang terjadi di sejumlah wilayah khususnya di Kota Madiun. Perlu kami informasikan para pendengar bahwa terjadinya kendala teknis operasional pada pembangkit menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik yang berdampak pada berkurangnya pasokan daya ke sistem kelistrikan. Kondisi tersebut memerlukan langkah pengaturan operasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan daya serta memastikan keandalan sistem tetap terjaga. Sebagai upaya menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan meminimalkan dampak yang lebih luas, PLN saat ini sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak yang saat ini sedang kami upayakan tetap optimal operasi sistem dan mempercepat proses pemulihan kondisi pembangkit. PLN saat ini telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik tersebut. Sehingga kami mohon kesabaran dan doa dari masyarakat sekalian agar kendala tersebut dapat segera pulih dan kondisi suplai listrik segera normal kembali, khususnya yang terdampak di wilayah Kota Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Catur di tengah kesibukan kegiatan hari ini memberikan jawaban ya, dan juga konfirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Nana, karena bingung ya, beberapa kali ini padam gitu pendengar ya, dan mohon juga PLN ini ketika ada pemadaman ada antisipasi gitu ya, karena memang kalau tiba-tiba masyarakat ini ketika sedang butuh-butuhnya otomatis repot juga ya. Dan penuturan dari Pak Catur ya, manajer unit layanan pelanggan PLN Kota Madiun ini mengatakan bahwa memang adanya gangguan ya pendengar ya, yang saat sekarang ini juga beberapa waktu yang lalu kendala teknis operasional pembangkit yang menyebabkan suplainya ini sedikit mengalami hambatan. Baik, untuk Anda semuanya terima kasih untuk perhatian Anda pendengar, dan juga informasi yang sudah Anda sampaikan, sudah Anda bagikan ke segmen Halo RR ini. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih terima aduan, informasi dari Anda semuanya kaitannya dengan pelayanan publik atau fasilitas umum yang memang harus dibenahi atau diperhatikan oleh pihak terkait. Langsung saja sampaikan di segmen Halo RRI ini. Masih ada 20 menit lagi ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilang.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang pasti Halo RRI satu pekan masih hadir selama 3 kali ya, namun dalam perhelatan pada saat bulan Juni dan juga Juli ini, bisa jadi kami rubah untuk jadwalkan kembali pendengar untuk segmen Halo RRI, yang pasti setiap hari Anda bisa simak juga ya siaran kami Pro 1 RRI Madiun, dan aduan tidak melulu hari Senin, Rabu ataupun Jumat ya, kapanpun sehari 24 jam Anda bisa sampaikan ke kami ke nomor WA Pro 1, atau juga Anda bisa DM ya ke media sosial kami, apalagi kalau informasi yang Anda dapatkan itu disertai foto supaya kami juga lebih mudah gitu ya dalam memfollow up ke pihak-pihak terkait. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak segmen Halo RRI pada siang hari ini pendengar. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pastikan Anda dengar terus Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: informasi terkini pendengar kami hadirkan untuk Anda. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah, bahkan program ini tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Kemenku mendapatkan anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif ini sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada hari Selasa 15 Juni yang lalu. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun yang akan membahas tentang implementasi surat kontrol bagi peserta JKN. Akan bersama rekan saya David hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan.

0: Saatnya Anda ikuti Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di program Kita Indonesia ya. Saat ini, pagi ini kita akan berbincang, berdialog dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Untuk topik kita pada pagi ini, kita akan membahas tentang implementasi surat kontrol bagi peserta CKN. Nah, seperti apa pembahasannya ya, di studio RRI Pro 1 Madiun telah hadir secara langsung ya. Ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Ibu APT Wahyudia Puspitasari, MHP MAAK. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mas David, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bu Wahyu kabar baik?
2: Alhamdulillah baik,
1: baik ya.
2: Dan sehat.
1: Siap ya untuk edukasi pendengar ya?
2: Siap
1: ya. Oke, pendengar, sebelum kita membahas topik pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar bergabung di dialog kita pada pagi ini di line telepon kita di 0351459198 atau bisa bergabung via WA kita ya di 0811-3669-907. Kita hadir di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara multiplatform ya. Kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah mendownload, yang sudah menginstal ya aplikasi RRI Digital, langsung saja ikuti dialog kita lewat aplikasi RRI Digital. Kita juga hadir secara live ya di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya terkait topik kita pada pagi ini, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja ya Bu Dia ya, Bu Tia ya, saya biasa panggil ya. Mungkin bisa dikasih latar belakang ya terkait topik kita pada pagi ini kepada para pendengar dan juga pemirsa. Monggo Bu Dia.
2: Oke, selamat pagi pemirsa dan pendengar semuanya. Mungkin sebelum masuk ke topik intinya ya, Mas David, saya ingin merimain dulu kepada seluruh peserta JKN yang sudah stay tune hari ini ya, terkait dengan prinsip dari JKN itu sendiri atau Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu prinsip yang menjadi penopang utama dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah gotong royong. Saya harapkan ini menjadi apa ya, pemahaman yang betul-betul dipahami betul oleh seluruh peserta JKN bahwa iuran yang kita bayarkan itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kesehatan bagi peserta JKN yang membutuhkan. Itu kita harus pegang dulu, kita harus paham dulu terkait dengan filosofi atau prinsip Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga benar-benar layanan kesehatan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan gitu. Karena kita harus memastikan bahwa iuran yang kita bayarkan itu cukup untuk semua peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan. Ini akan sangat erat kaitannya dengan prosedur pelayanan JKN, di mana prosedur pelayanan JKN itu dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau peserta JKN itu sakit, dia harus datangnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Itu bisa puskesmas, bisa klinik pratama, bisa dokter umum atau dokter gigi sesuai dengan tempat kita terdaftar masing-masing. Nah, nanti kemudian kalau menurut dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memerlukan layanan spesialistik atau subspesialistik, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Di sini nanti akan dilakukan tata kelola oleh dokter penanggung jawab pasien. Nah, ini nanti kaitannya dengan surat kontrol ya Mas David. Kalau kemudian dari hasil pemeriksaan itu misalnya satu kali pemeriksaan sudah selesai di rumah sakit, maka sudah selesai, dokter akan menyatakan layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit atau klinik utama ini selesai. Tapi kalau kemudian dokter menyatakan, oh ini harus masih perlu periksa lagi nih, mungkin 2-3 kali lagi gitu ya Mas David ya, maka dokter akan memberikan surat kontrol kepada pasien ini atau peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan ini. Nanti kalau kemudian misalnya layanannya ternyata setelah kontrol 2-3 kali selesai, itu pasien akan diberikan namanya rujuk balik ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi untuk diteruskan pengobatannya ke sana kalau memang itu membutuhkan layanan penyakit kronis. Tapi kalau tidak, maka itu hanya semacam jawaban saja ke layanan primer bahwa layanan di rumah sakit atau klinik utama ini sudah selesai. Kira-kira begitu Mas David kaitannya, kenapa kita harus memahami prinsip gotong royong itu sampai dengan implementasi surat kontrol sendiri itu seperti apa. Sehingga harapan kami peserta memahami bahwa surat kontrol itu diberikan atau diterbitkan oleh dokter penanggung jawab pasien di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dalam hal ini rumah sakit atau klinik utama, sesuai kebutuhan pasien. Bukan kemudian pasiennya yang minta sendiri gitu kan. Aku mau kontrol lagi dah dok gitu, bulan depan, enggak begitu gitu. Aturan mainnya dokter yang akan memutuskan masih perlu kontrol lagi atau tidak.
1: Tidak begitu, oh, seperti Mas ya. David. Jadi kembali ke keputusan dari dokter gitu ya Bu Tia ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan gini Bu, tadi kan dijelaskan sama Bu Tia ya. Kalau misalkan kita mau mengakses layanan BPJS itu kan yang pertama kita harus ke FKTP terlebih dahulu. Nah sering tuh saya baca ya di sosmed lah katakanlah, masa kalau udah gawat darurat saya harus ke FKTP dulu, ini udah badan-badan ini udah rasanya gak karuan ini, kayaknya harus ke rumah sakit langsung. Nah itu seperti apa Bu kategorinya untuk menentukan ini harus FKTP dulu atau bisa langsung ke rumah sakit, seperti apa Bu?
2: Oke, ini pertanyaan menarik dan pasti banyak banget yang pengen tahu jawabannya ya. Jadi kalau kemudian kondisinya adalah emergency, itu peserta JKN atau pasien bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu tidak harus rumah sakit loh Mas David. Karena ada beberapa juga layanan primer seperti puskesmas atau klinik itu yang punya layanan 24 jam. Puskesmas itu 24 jamnya juga ada emergensinya, biasanya seperti itu. Ada beberapa puskesmas yang begitu, itu juga bisa langsung datang ke sana. Nah kategori atau apa istilahnya, rambu-rambunya, kira-kira yang termasuk layanan emergensi atau gawat darurat itu seperti apa, antara lain ya. Itu yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan lingkungan, kemudian ada gangguan jalan nafas atau pernafasan, gangguan sirkulasi, kemudian penurunan kesadaran, kemudian ada gangguan hemodinamik, misalnya itu ada perdarahan hebat, dehidrasi dan lain sebagainya, dan layanan yang membutuhkan tindakan atau kasus yang membutuhkan tindakan segera, itu bisa langsung dilayani di UGD atau emergency. Tetapi kemudian Mas David, penetapan emergency ini sendiri juga harus yang memutuskan atau menetapkan adalah dokter di fasilitas kesehatan yang bersangkutan ya. Jadi misalnya contoh, kita ada pasien dehidrasi, kebetulan sebelum kesini tadi ya saya mampir untuk ngobrol dulu dengan beberapa pasien di rumah sakit. Yang bersangkutan diare nih Mas David, kemudian datang ke emergency, kemudian dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dehidrasi, sudah mulai dehidrasi gitu. Nah ini kan kemudian harusnya kalau pasien dipulangin bahaya nih. Nanti mungkin dehidrasi bisa di jalan, bisa di rumah dan lain sebagainya. Kemudian dokter advice beliaunya harus rawat inap. Nah seperti ini, kemudian berarti akhirnya itu bisa dijamin oleh JKN, kemudian pasien selanjutnya menjalani fase rawat inap. Contoh lain nih Mas David, ada juga pasien yang mengalami skabies ya, jadi gatal-gatal gitu tubuhnya ya. Datang ke UGD jam 3 pagi nih. Memang kalau skabies itu kan malam hari atau dini hari itu akan sangat terasa, iya gatalnya itu akan sangat terasa banget tuh. Tapi ini nggak emergensi Mas David, karena apa? Setelah diwawancara dan lain sebagainya, itu bukan kali itu loh dia skabies itu kan nggak datang tiba-tiba juga ya, maksudnya bukan kali itu dia merasakan hal seperti ini. Udah agak semingguan dia begitu, tapi baru kali ini dia datang ke emergensi. Ini harusnya kan kemarin-kemarin nih, ketika misalnya gejala awalnya sudah muncul gitu ya, dia bisa datang ke puskesmas atau klinik pertama atau dokter umum tempat terdaftar untuk diberikan layanan awal kan seperti itu. Nah ini contoh-contoh kasus emergensinya itu seperti itu.
1: Ya jadi tadi saya agak hilang konsentrasi, skabies, pikiran saya di kucing karena saya juga punya kucing.
2: Ya bisa juga di kucing itu ada juga yang seperti itu.
1: Iya jadi peserta JKN itu harus kalau tadi ya skabies tadi itu bukan yang tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul langsung dengan kondisi parah gitu ya Bu ya, tapi ada sebelumnya itu sudah muncul. Nah seharusnya waktu sudah muncul itu sudah mulai ke FKTP lah Bu ya.
2: Ya kemudian ditahan-tahan, tapi habis itu pas sudah gatalnya karena dia datang ke UDIN, kasusnya bukan emergency.
1: Ya karena kembali
2: contoh
1: ya
2: Mas David ya.
1: Jadi nggak mengancam nyawa, nggak terkait pernafasan dan lain-lain gitu Bu ya. Ada kriteria-kriterianya ya. Nah, untuk tadi Bu, kadang juga masyarakat itu masih bermindset juga Bu ya, saya kembali ke awal lagi, gotong royong, prinsip gotong royong. Lah kalau saya misalkan nggak pernah sakit ya, saya berarti yang saya bayarkan sia-sia dong. Kalau misalkan saya nggak pernah sakit, pemahaman seperti apa Bu ketika kita menghadapi tipe-tipe orang yang seperti itu gitu?
2: Oke, yang pertama, iuran yang dibayarkan rutin setiap bulan itu sebenarnya nggak pernah sia-sia. Karena iuran yang masuk itu akan digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan itu. Sakit itu juga kita nggak tahu kapan ya, Mas David. Ada nggak di kalender kamu?
1: Nggak ada.
2: Nggak ada. Nah, itu yang pertama, iuran itu akan tetap digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Membutuhkan ya, Mas David, bukan menginginkan karena itu beda. Nah, itu membutuhkan. Kemudian yang kedua, ini sebagai perlindungan juga gitu. Mas David, ini kan musim kemarau ya?
1: Betul.
2: Mas David punya payung nggak?
1: Punya sih, punya.
2: Jas hujan ada juga ya?
1: Ada.
2: Kenapa juga kemarau Mas David tetap nyiapin payung kan gitu? Itu kan sama dengan seperti itu ya?
1: Oh iya.
2: Karena kita juga nggak tahu nih, walaupun ada perkiraan cuaca tapi belum tentu kan selalu hujan. Kita tetap menyediakan perlindungan bagi diri kita. Kalau hujan, Mas David udah sedia payung, udah dia jas hujan misalnya kalau naik motor, kan kira-kira begitu. Itu sama dengan hal yang seperti itu. Jadi karena kita nggak tahu sakit kita itu kapan, kalau kita bayar iuran rutin itu kan artinya status kepesertaan kita akan tetap aktif nih. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan layanan kesehatan itu, kita udah nggak bingung lagi. Misalnya kalau misalnya nggak bayar kan, bagi peserta mandiri ya ada tunggakan. Misalnya sewaktu-waktu sakit membutuhkan, kita harus melunasi tunggakan dulu. Belum lagi kalau kemudian misalnya dokter menyarankan dari sakit itu kita harus rawat inap. Nah, nanti di rawat inap juga ada bagian yang perlu kita bayar sendiri, istilahnya itu denda pelayanan karena kita pernah menunggak. Nah, itu kan jadinya panjang juga ya urusannya gitu. Nah, itu yang makanya kita harus tetap memastikan status kepesertaan kita itu aktif dengan membayar iuran secara rutin. Kemudian satu lagi Mas David, sebenarnya manfaat bagi peserta JKN itu kan gak hanya kuratif dan rehabilitatif ya, tetapi ada juga promotif dan preventif. Dengan status kita selalu aktif, kita juga bisa mendapatkan manfaat promotif dan preventif loh. Jadi sebelum sakit kita ada manfaatnya. Contoh, kita bisa menggunakan screening riwayat kesehatan. Di situ kita bisa mengetahui sejak dini kita punya resiko terhadap penyakit apa nih gitu. Misalnya apakah kencing manis, darah tinggi, gagal ginjal atau jantung dan 14 diagnosa lain itu bisa kita ketahui ketika kita melakukan screening riwayat kesehatan. Kalaupun kemudian kita ada resiko tinggi terhadap jenis-jenis penyakit tersebut, kita bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut, Mas David. Nah, ini manfaatnya juga ketika kartu kita selalu aktif seperti itu.
1: Jadi ada screening gitu Bu ya. Mungkin kalau bisa diibaratkan mungkin ya, kalau mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bu Dia ya. Kita bayar itu nggak sia-sia ya, seperti dibilang Bu Dia tadi, ada yang membutuhkan. Sama kayak kita, mungkin kita bayar satpam, yang dibayar kan rasa aman Bu ya.
2: Betul.
1: Kita bayar nggak ada maling ataupun ada maling kan tetap saja kita tetap bayar satpam, jadinya kita membelinya rasa aman. Sama kayak ini ya.
2: Betul,
1: kita memberi rasa aman ketika apa namanya sakit, kita nggak perlu bingung-bingung gitu lah Bu ya. Kalau misalkan screening tadi Bu, screening saya juga memanfaatkan aplikasi ya, mobile JKN kalau misalnya itu ada screening sebelum ya, kita ada. Datang. Kalau screening itu tadi metodenya samakah hanya lewat aplikasi tersebut atau kita bisa ke Faskes Bu?
2: Lewat aplikasi bisa, melalui web screening juga bisa. Nanti pada saat misalnya kita akses layanan ke FKTP juga pasti akan ditanya udah pernah screening atau belum. Karena nanti itu akan sangat memudahkan dokter ya, karena memberikan pelayanan misalnya kalau kita udah ngisi screening itu, dokter sudah akan tahu nih, oh yang bersangkutan ini ada risiko penyakit, terutama penyakit kronis atau tidak, sehingga penata laksanaan penyakit kita itu pasti akan disesuaikan dengan hasil screening tersebut. Itu sangat bermanfaat bagi dokter saat memberikan terapi, Mas David, seperti itu.
1: Untuk layanan surat kontrol sendiri Bu, itu apakah ada apa namanya dikasih dalam bentuk fisika atau dia sudah terintegrasi ke aplikasi mobile JKN?
2: Nah, ini menarik nih. Jadi surat kontrol ini kan tadi kita ngomongin rawat jalan ya. Jadi ketika kita misalnya sudah nyampe rumah sakit atau klinik utama, ketemu dokter spesialis, kemudian dokter menyarankan ini masih perlu harus berkunjung lagi, dokter akan menerbitkan surat kontrol itu. Nah, surat kontrol ini sama dengan rujukan dari layanan primer tadi, semuanya sudah terfasilitasi melalui aplikasi mobile JKN. Jadi seluruh pendengar ini bisa, peserta JKN ya, bisa melihat kapan yang bersangkutan atau kapan saya itu harusnya kontrol gitu. Sudah ada dijadwalkan di situ. Termasuk juga nanti untuk mengambil antrean pada saat kontrol itu bisa diambil juga antreannya melalui aplikasi mobile JKN. Dan surat kontrol sendiri Mas David itu juga diterbitkan ketika ada yang selesai rawat inap. Biasanya selesai rawat inap kan kita mesti harus kontrol lagi ya. Biasanya dokter menyatakan sekarang pulang nih, nanti misalnya 5 hari lagi kontrol ya, bagaimana kondisinya. Nah, itu pun sama dengan pada saat kita rawat jalan, itu akan juga langsung masuk ke dalam aplikasi mobile JKN surat kontrolnya, sehingga peserta JKN udah tahu kapan jadwalnya harus kontrol seperti itu.
1: Untuk kontrol tadi Bu ya, itu ada batasan maksimal nggak sih Bu untuk para peserta ini, misalkan sudah 3 kali nih tapi masih dirasa badannya masih kurang sehat katakanlah seperti itu, itu diberi surat kontrol lagi kah atau kembali dari awal, mungkin di apa ya, di
2: balik ke layanan,
1: balik ke layanan awal itu atau seperti apa?
2: Jadi kita mungkin agak geser dulu, balik dulu ketika penerbitan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ini ya. Jadi rujukan itu masa berlakunya 90 hari kalender. Mas David, seperti itu. Jadi hitungannya hari kalender ya, bukan hari kerja. Jadi nanti secara aplikasi juga akan menghitung, misalnya terbit hari ini di tanggal 18, nanti 30 hari ke depan itu masa surat rujukan itu akan berlaku. Kemudian itu kan dipakai satu kali nih ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, ke poli di rumah sakit, contohnya misalnya ke poli dalam ya, misalnya seperti itu. Karena yang banyak biasanya ke poli dalam rujukan itu biasanya paling balik ke poli dalam, poli interna gitu, dibawa ke sana. Nah, ini surat rujukannya sendiri itu hanya berlaku untuk satu kali kunjungan itu, surat rujukannya ya. Kemudian nanti ketika dokter menyatakan oh masih harus balik lagi nih, misalnya bulan depan, nah disitulah dokter penanggung jawab pasien akan menerbitkan surat kontrol yang akan dipakai. Misalnya tadi itu kita ke poli spesialis tanggal 18 ini, kemudian dokter menyarankan kontrol lagi tanggal 17 bulan depan gitu ya, karena udah 1 bulan ya. Nanti dokter surat akan menerbitkan surat rujukan kontrol itu untuk tanggal 17 di bulan depannya, seperti itu. Itu sudah langsung masuk di dalam aplikasi mobile JKN, dan untuk berkunjung di tanggal 17 nanti antreannya bisa diambil melalui aplikasi mobile JKN. Berkunjunglah tanggal 17 Juli gitu ya, karena kan ini bulan Juni. Kemudian dokter menyebut kok belum baik ya, maka akan diterbitkan surat kontrol lagi untuk bulan depannya. Ketentuan seperti itu. Nah, ini dokter akan memberikan surat kontrol, juga akan menimbang masa berlaku dari rujukan awal tadi itu yang 90 hari itu. Jadi kemudian selama masa rujukannya masih berlaku, maka cukup menggunakan surat kontrol yang diterbitkan oleh DPJP ketika pasien kontrol ke rumah sakit. Kira-kira seperti itu.
1: Okay.
2: Kalau kemudian masa surat rujukannya itu habis, maka pasien kembali lagi mengikuti prosedur awal untuk datang lagi ke FKTP. Seperti itu. Jadi memang sudah disetting ya, kira-kira dalam waktu 3 bulan ini kalau misalnya atau 90 hari pasien itu berkunjung ke rumah sakit, itu harapannya memang misalnya kalau penegakan diagnosis sudah tegak, obatnya juga sudah jelas mau menggunakan obat apa, termasuk misalnya pasien yang sudah penyakit kronis itu nanti apakah bisa diteruskan di FKTP atau cukup sudah selesai atau seperti apa, itu harapannya memang 3 bulan ini bisa selesai di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, begitu Mas David.
1: Jadi ada masa waktu ya 90 hari kalender ya,
2: kalender.
1: Untuk surat kontrol tadi ya.
2: Surat rujukan.
1: Mas surat David, rujukan.
2: Ya, masa berlakunya di selama masa berlaku rujukannya itu masih ada, 90 harinya masih berlaku, maka ketika ke rumah sakit cukup menggunakan surat kontrol yang diterbitkan oleh dokter penanggung jawab pasien. Baik lagi nanti kita nggak boleh minta juga ya Mas David ya, aku masih tadi seperti Mas David masih ngilu-ngilu apa. Tapi kalau menurut dokter memang kita sudah selesai ya selesai gitu.
1: Okay. Jadi kembali apa namanya perhitungan dokter atau keputusan dokter gitu ya Bu Zia ya. Yeah. Kalau misalnya kalau dokter dirasa sudah kembali sehat katakanlah ya secara apa namanya secara empirik ya secara medis
2: sudah. Secara medis ya. Secara sudah, klinis sudah ini.
1: Jadi ya nggak perlu
2: dilanjut terus.
1: Masa kita mau sakit terus, sakit terus kan ya nggak mungkin ya. Kita butuh kerja dan juga hal lain. Kita coba ke YouTube ya Bu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada dari Agus E5Z. Mantap, terima kasih sudah mengikuti. Dari Kak Dana Oke 1101. Kak David, mau tanya terkait alur pemberhentian untuk anggota keluarga yang sudah meninggal itu seperti apa? Kemarin saya sempat kaget saat nerima surat dan harus bayar dengan jumlah yang besar. Oke, sebelum dijawab Bu ya, kita jeda terlebih dahulu ya karena sudah pukul 10:30. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama BPJS Kesehatan.

0: Anda masih mengikuti Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun.
1: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dan juga Bu Diah ya, dari BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Masih semangat ya Bu Diah ya?
2: Semangat selalu.
1: Masih semangat selalu ya. Seperti yang langit cerah ini, selalu cerah dan setia untuk mengedukasi para pendengar.
2: Betul, okay. Selalu begitu.
1: Lanjut ya Bu ya, tadi pertanyaan saya ulang kembali dari akun Dana Oke 1101. Terima kasih sudah bergabung. Kak David mau bertanya terkait alur pemberhentian untuk anggota keluarga yang sudah meninggal itu seperti apa. Kemarin saya sempat kaget saat nerima surat dan harus bayar dengan jumlah yang besar. Mohon infonya kakak. Monggo Bu ya.
2: Ya, yang pertama turut berduka cita buat keluarga atas meninggalnya tadi salah satu anggota keluarganya. Nah, untuk tindak lanjutnya maka silakan anggota keluarganya bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan menyertakan surat keterangan kematian ya, Mas David, seperti itu. Kemudian juga KTP dan KK untuk bisa ditunjukkan saja itu nanti, sehingga kami harapannya bisa men-trace nomor kartunya bisa lebih mudah. Nanti dari situ kalau memang mungkin meninggalnya sudah agak lama ya, tapi lupa atau belum sempat untuk melaporkan, nanti akan kami lakukan namanya rekonsiliasi iuran untuk memastikan bahwa nanti iurannya akan dihentikan sejak pesertanya tersebut meninggal, seperti itu. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa perhitungan yang dilakukan sehingga dipastikan nanti begitu iuran itu akan selesai sesuai dengan tanggal meninggal dari yang bersangkutan. Jadi anggota keluarganya silakan lapor ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat, atau nanti bisa juga ke namanya layanan WhatsApp ya Mas David di 08 11 8165 165.
1: Pandawa ya?
2: Iya di Pandawa, betul. Nanti pilih layanan administrasi seperti itu.
1: Jadi bisa via WA atau misalkan mau lebih mantep ya, langsung saja ke kantor BPJS terdekat ya. Bawa apa aja Ibu?
2: Surat keterangan kematian. Nanti kan kami akan lakukan cross check juga dengan data Dukcapil. Kan pasti kalau sudah dilaporkan di Dukcapil kita akan rekonsiliasi juga, kemudian iurannya nanti akan juga kami perhitungkan. Bawa juga KTP dan KK untuk ditunjukkan saja ya, untuk memudahkan kami mentris nomor kartu dari yang bersangkutan, seperti itu.
1: Ya, semoga segera selesai Kak ya, Dana Oke ya. Lanjut dari WhatsApp ya, WhatsApp yang sudah masuk ya, dari Ibu Yayu nih ya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang yang terhormat Bu Diah dan Mas David. Mau tanya, seseorang itu sakit dalam keadaan emergensi, itu baik BPJS Mandiri atau dari pemerintah daerah, kalau harus pulang dan keadaan sudah baik, kok ada yang dipungut biaya dan ada yang tidak? Bedanya apa ya Ibu Diah? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu Madiun.
2: Oke. Terima kasih Bu Yayu atas pertanyaannya. Jadi peserta JKN itu memang terbagi beberapa segmen Mas David. Ya, saya awali dengan itu dulu. Ada yang kemudian iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, namanya penerima bantuan iuran
1: PBI ya.
2: Iya, PBIJK. Kemudian ada yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, namanya PBPU Pemda. Kemudian ada yang dibayarkan oleh pemberi kerja, kalau mereka yang bekerja namanya PPU, baik negeri maupun swasta. Kemudian ada yang namanya peserta mandiri atau PBPU, itu ya, pekerja bukan penerima upah, tapi lebih ngetrennya disebut sebagai peserta mandiri. Manfaat dari seluruh segmen peserta ini tidak ada bedanya Mas David. Yang membedakan itu hanyalah ketika mereka menjalani rawat inap, maka haknya sesuai dengan kelas rawat inap masing-masing. Nah, untuk layanan emergensi sendiri Bu Yayu, itu juga tidak ada perbedaan, baik itu dibayarkan pemerintah maupun misalnya yang pekerja ataupun juga yang bayar mandiri, semuanya manfaatnya sama. Kemudian kenapa kok ada yang berbeda? Nah, ini kembali lagi tadi, dokter yang akan menentukan apakah pasien ini masuk kategori emergensi atau tidak. Jadi kalau kemudian misalnya sudah dilayani dan pulang dalam keadaan baik, kalau memang layanannya adalah emergensi, itu ya tetap akan dijamin oleh JKN. Tetapi kalau kemudian dari awal memang sudah layanannya bukan emergensi, maka itu tidak menjadi tanggungan dari JKN. Seperti itu Mas David. Karena ada kan yang misalnya memang orangnya emergensi, tapi kemudian cukup dilayani di emergensi tersebut atau di UGD, tidak perlu rawat inap, sudah boleh pulang karena kegawat daruratannya sudah teratasi. Itu bisa kan seperti itu. Nah, itu tetap emergensinya akan dijamin oleh JKN, walaupun yang bersangkutan tidak lanjut di rawat inap. Tapi kalau kemudian dari awal memang layanannya kategori kasusnya bukan emergensi ya, walaupun sebesar JKN aktif, kalau bukan emergensi tidak menjadi jaminannya JKN. Seperti itu.
1: Tentu sebelum dilakukan perawatan ada penjelasan kan Bu ya dari petugasnya. Ini kalau misalkan tetap dirawat, ini nggak di cover BPJS dan lain-lain, itu ada kan Bu ya?
2: Ada, jadi ada namanya istilahnya disclaimer di depan ya, ada inform konsen di depan bagi peserta bahwa ini kasusnya bukan emergensi, maka kalau misalnya tetap dilayani akan menjadi pasien umum. Atau peserta JKN kalau misalnya masih ragu, bingung gitu ya, bisa di rumah sakit tuh ada namanya petugas BPJS 1 Mas David. Satu itu akronim dari siap membantu, seperti itu. Di setiap rumah sakit ada. Kemudian posternya juga bisa ditemukan di antara lain di UGD, di rawat jalan, kemudian rawat inap dan juga ruang tunggu farmasi. Ada nomor HP-nya di situ, baik itu petugas rumah sakit maupun petugas BPJS kesehatan. Silakan misalnya ragu-ragu ya, atau perlu informasi lebih lanjut detail karena kurang jelas penjelasannya dari nakes yang sedang melayani, itu bisa nanti nanya dulu ke petugas BPJS 1 tersebut. Tapi memang saat ini jam layanannya jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di luar jam itu bisa menghubungi care center di 165 Mas David.
1: Jadi ada petugas BPJS 1 yaitu siap membantu ya.
2: Betul,
1: jadi siap
2: satu,
1: membantu.
2: Siap membantu.
1: Peserta yang kebingungan, yang hilang arah ya. Jadi jangan khawatir ya. Ada petugas BPJS yang selalu siap sedia untuk membantu keluhan Anda gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini Bu, kan terkadang gini ya, kita misalkan BPJS-nya itu kelas 3. Nah, ketika datang ke rumah sakit, ketika tentu sudah melalui rujukan dari fasilitas pertama ya, itu kamar untuk kelas 3 itu habis. Itu apakah nanti nunggu kosongkah atau nanti dikasih ke kelas yang di atasnya atau seperti apa Bu?
2: Oke, ini nanti berlaku tidak hanya kelas 3 ya penjelasan saya Mas David. Jadi ketika misalnya dokter sudah advice pasien harus rawat inap, kemudian kamar rawat inap atau tempat tidur rawat inap sesuai dengan hak rawatnya itu penuh misalnya seperti itu, maka rumah sakit kewajibannya sesuai dengan ketentuan itu harusnya istilahnya menitip gitu ya Mas David ya, ke satu tingkat di atasnya. Baik itu misalnya ini berlaku, ketentuannya berlaku tidak hanya kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 pun seperti itu. Sampai maksimal itu 3 hari. Nanti kalau misalnya 3 hari belum belum tersedia yang sesuai dengan hak rawatnya, itu akan ditawarkan apakah tetap kalau belum mohon maaf Mas David, kalau misalnya belum ada dia akan tetap dirawat di situ sampai sembuh. Tapi kalau misalnya kemudian sudah ada, itu biasanya akan ditawarkan mau balik ke kelas sesuai hak rawatnya atau tetap di kelas itu gitu. Kalau di kelas itu berarti nanti ada selisih biaya khusus kelas 2 dan kelas 1, karena kalau kelas 3 nggak boleh ada selisih biaya, nggak boleh naik kelas istilahnya seperti itu kalau kelas 3. Dan juga bisa juga ditawarkan misalnya digeser ke rumah sakit lain yang tempat tidurnya atau kamar rawatnya itu tersedia. Itu nanti kita akan diinfokan oleh petugas rumah sakit. Kira-kira begitu Mas David.
1: Ya, jadi enggak langsung ditolak atau nunggu lama gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan ada kelas atasnya ya, baik dari 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 1 ya. Itu ada ruang yang kosong ya, berarti di situ sementara ya. Nanti kalau sudah ada yang kosong
2: bisa dikembalikan.
1: Bisa dikembalikan.
2: Nah, ini menarik juga Mas David. Mohon maaf saya potong sedikit. Jadi kalau misalnya kemudian ini biasanya masuk ke UGD, kemudian disarankan untuk rawat inap. Kamarnya ada tetapi mungkin menunggu yang sedang proses kepulangan gitu. Ini perlu dipahami juga oleh peserta JKN gitu ya. Karena apa istilahnya, pasti ada perpindahan dari satu pasien ke pasien yang lain, itu pihak rumah sakit juga perlu yang namanya membersihkan ruangannya dulu, memastikan tidak ada apa istilahnya mungkin sisa-sisa penyakit dari pasien sebelumnya. Nah, ini mohon juga peserta itu untuk bersabar ya, jadi tidak merasa kemudian kok lama sekali pindahnya, maksudnya nunggu kamarnya, karena ada proses-proses seperti itu yang harus dilakukan. Ini pun sebenarnya kan juga demi kenyamanan dan keamanan bagi pasien sendiri.
1: Jadi jangan terburu-buru ya, kasihan nanti yang diburu-buru cepat keluar sakit lagi, repot lagi malahan ya. Ada pertanyaan yang masuk lagi Bu dari WA ya, dari Pak Bejo di Jalan Salak Timur Madiun ya. Mohon perhatian yang berwenang nih, kenapa berobat di salah satu rumah sakit

0: Ada juga dokter yang misalnya obatnya cukup 10 hari saja, tapi nanti kontrolnya misalnya dalam 20 hari, itu bisa juga tergantung kondisi masing-masing pasien ya Mas David. Kita tidak bisa mengeneralisir untuk semuanya, tapi kalau memang sudah diberikan resep misalnya untuk sampai dengan kontrol, tapi yang didapatkan dari instalasi farmasinya kurang dari itu, silakan melaporkan ke kami Pak David, baik dapat melalui petugas BPJS 1 tadi atau nanti juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Di situ juga ada menu untuk pengaduan melalui aplikasi Pandawa, nomor WA tadi juga bisa di 08 11 8 165 165. Kami akan bantu Pak Bejo untuk kemudian menelusuri lebih lanjut terkait dengan pemberian obat ini, sehingga nanti kami akan koordinasikan dengan pihak fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya yang diresepkan oleh dokter.
1: Oke, jadi seperti Pak Bejo ya, ada kalau misalkan ada kekhawatiran, ada petugas BPJS 1 yang selalu standby ya Bu Dia ya, dan juga ya, bisa langsung via WA Pandawa juga, bisa langsung juga ada menu aduan di mobile JKN. Jadi sudah lengkap, mau pintu manapun transparansinya sudah lengkap ya. Oke, lanjut dari YouTube ya Bu ya, dari akun Naila Okta. Bu, apakah ada perbedaan prosedur surat kontrol untuk penyakit tertentu atau semuanya sama? Monggo Bu.
0: Oke, okay. Yeah. Semuanya sama. Jadi kalau misalnya sudah dapat surat kontrol, itu suratnya sudah masuk di aplikasi Mobile JKN, ngantri pun bisa melalui aplikasi Mobile JKN, silakan datang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan di surat kontrol tersebut. Nah, ini menarik Mas David, kalau kemudian ternyata pasien nggak bisa datang sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Nah, itu berarti harus ada perubahan jadwal kontrol ya Mas David. Nah, ini silakan sebelum sebelum nanti kemudian datang tidak di jadwalnya, itu konfirmasi dulu ke petugas rumah sakit Mas David. Jadi kontak dulu ke petugas rumah sakit sehingga petugas rumah sakit nanti bisa melakukan penjadwalan ulang di surat kontrolnya. Jadi nanti akan dilakukan updating juga di aplikasi Mobile JKN, nanti tanggalnya sudah pasti akan berubah sesuai dengan yang kita mau datangnya itu kapan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau datang tidak sesuai dengan jadwalnya, kontak dulu ke petugas rumah sakit. Nah, nanti petugas rumah sakit akan membantu untuk melakukan penjadwalan ulang. Karena kalau kita tiba-tiba datang Mas David, khawatirnya nanti yang pertama misalnya dokter ternyata mungkin berhalangan juga di hari yang kita datang, kan sia-sia kita udah datang di rumah sakitnya. Atau misalnya di jadwal tersebut dokter ini sudah pasiennya sudah penuh gitu ya. Dokter kan juga harus kita perhatikan ya jadwal kerjanya beliau, jangan sampai kemudian terjadi kelelahan sehingga tidak bisa memberikan layanan yang optimal. Itu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi baiknya konfirmasi dulu ke petugas rumah sakit kalau mau mengubah jadwal kontrol sehingga petugas rumah sakit bisa melakukan penjadwalan ulang.
1: Oke, jadi konfirmasi ya, kembali
0: iya,
1: kita
0: itu
1: ke komunikasi.
0: Sangat memungkinkan.
1: Ya.
0: Jadi jangan khawatir kalau misalnya oh ternyata mungkin hari itu ada kondangan di luar kota. Sakitnya tahu gitu kan ya. Atau ada keperluan yang lain di luar kota sehingga enggak bisa datang sesuai jadwal. Konfirmasi dulu.
1: Konfirmasi ke petugas rumah sakit gitu
0: iya. Ya.
1: Ini lanjut sih Bu, tadi sempat kesinggung juga sama Bu Tia ya. Ini pesertanya sudah datang sesuai jadwal, tapi dokternya sedang tidak praktik atau ada jadwal lain, misalkan operasi darurat atau seperti apa, itu bagaimana nantinya? Nah, di schedule atau seperti apa?
0: Monggo. Nanti ini juga bisa dikonfirmasi ke petugas rumah sakit ya. Kalau misalnya dokternya ada operasi darurat, pasti memang yang didahulukan yang darurat.
1: Yeah.
0: Mas David, kita mau nggak mau yang nggak darurat itu ya memang harus nunggu. Okay. Contoh aja ya, misalnya dokter Obgyn gitu ya, kita sudah jadwal kontrol ke dokter Obgyn, kemudian dokternya ada operasi sito ini apa melahirkan yang memang resiko tinggi, ibu hamil dengan resiko tinggi gitu kan, itu pasti akan harus didahulukan yang begini-begini itu. Jadi kita yang misalnya juga tidak darurat ya, kita akan menunggu. Nanti tenaga kesehatan di rumah sakit itu akan memberikan informasi, misalnya dokter akan berapa lama melakukan operasi sehingga kita harus nunggu berapa lama. Mohon bersabar juga Bapak Ibu pendengar dan lain sebagainya ini, karena memang yang emergensi harus didahulukan. Kalau misalnya kemudian dokter tiba-tiba pada hari H itu berhalangan, mereka juga akan membantu untuk melakukan penjadwalan ulang, Mas David. Jadi jangan khawatir.
1: Jangan khawatir ya, karena seperti contohnya Bu Tia tadi, Om Jin ya, ini ada orang mau keluar nih, anak mau keluar nih, jadi ini harus didahulukan ya.
0: Apalagi kalau kemudian kondisi ibunya itu resiko tinggi ya, mungkin tekanan darah tinggi atau seperti apa, ketubannya sudah pecah duluan.

0: itu pasti harus didahulukan. Yang enggak emergensi sabar.
1: Mohon bersabar gitu ya. Lanjut dari Ibunda. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau mau ganti hari untuk kontrol, apakah bisa melalui aplikasi, Bu? Bisa? Apakah
0: sementara ini langsung konfirmasinya ke petugas rumah sakit, Mas David, nomor petugas rumah sakit kalau untuk di wilayah kantor cabang Madiun sudah kami post di layanan Instagram kami, Mas David, di @bpjs cabang Madiun. Nanti bisa cek di situ nomor masing-masing petugas rumah sakit untuk melakukan konfirmasi sudah tertera di sana. Jadi nanti silakan menghubungi melalui WhatsApp terlebih dahulu ya, melalui pesan. Nanti mereka akan melakukan penjadwalan ulang yang nanti akan otomatis update di aplikasi mobile JKN-nya.
1: Oke, jadi untuk sementara lewat aplikasi belum ya, tapi BPJS memfasilitasi ya, ada di IG @BPJS Kesehatan
0: cabang Madiun.
1: Oh, cabang Madiun ya, itu udah ada nomor-nomor petugas ya. Jikalau memang tadi ya, seperti kalau misalkan waktunya kontrol nggak apa, ada kondangan kah atau ada
0: ada keluar kota
1: gitu ya. Jadi bisa konfirmasi biar nanti petugas sama dokternya bisa menjadwalkan ulang untuk kontrolnya. Oke, saya monggo menjawab ya Bunda ya, dari akun MiW9K. Terima kasih sudah bergabung. Apabila peserta kehilangan atau lupa membawa surat kontrol saat dari pemeriksaan, apa yang harus dilakukan? Monggo Budia.
0: Nggih, karena itu surat kontrol itu mengantisipasi hal-hal seperti ini ya, Mas David, itu sudah terfasilitasi melalui aplikasi mobile JKN. Itu bisa di situ dilihat di aplikasi mobile JKN sudah ada surat kontrolnya sudah masuk ke sana ya, termasuk antriannya sudah bisa di istilahnya sudah bisa diambil melalui aplikasi mobile JKN tersebut. Tapi misalnya belum download aplikasi mobile JKN, berarti yang pertama harus download dulu register aplikasi mobile JKN. Pendengar nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir ya. Misalnya yang punya HP anak saya gitu, itu bisa difasilitasi karena mobile JKN itu satu kali registrasi bisa untuk satu keluarga.
1: Oke.
0: Gitu. Saya biasanya juga ngambilin antrean bapak saya, karena bapak saya masuk ke saya ya. Jadi itu bisa ngambilin seperti itu, punya anaknya pun nggak masalah. Jadi kalau misalnya masih belum juga mempunyai aplikasi mobile JKN, nanti tinggal konfirmasi ke petugas di bagian depan ya, di frontliner di rumah sakit. Mereka akan melakukan pengecekan apakah memang di hari itu sudah di waktunya kontrol atau belum. Begitu.
1: Ya, jadi tadi mau saya tanyakan tuh, kalau misalkan orang tua nggak pegang HP, nah, ternyata sudah ada solusi ya.
0: Ya, jadi di database kami itu sebenarnya sudah tercatat juga yang misalnya Mas David nih kontrol kapan itu ada. Gitu.
1: Jadi aplikasinya sudah bisa untuk satu keluarga. Jadi kalau misalkan bapaknya terkendala akses digitalnya, mungkin ya bisa minta tolong untuk anaknya untuk apa namanya, untuk mengambil antrean gitu ya. Jadi bisa sangat bisa dilakukan oleh anggota keluarga. Nah, nggak terasa Bu ya, pukul 10 lewat 53 ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya kasih waktu untuk Bu Diah memberikan pesan dan juga closing statement untuk topik kita pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Mas David. Yang pertama, kami himbau kepada seluruh peserta JKN untuk memastikan status kepesertaannya itu selalu aktif. Jadi kalau misalnya kemudian juga dari segmen yang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah, kemudian karena sudah dianggap mampu ya, kemudian sudah tidak lagi dibayarkan oleh pemerintah, silakan nanti bisa reaktivasi istilahnya seperti itu ke segmen yang bayar mandiri atau jadi peserta mandiri. Kalau misalnya yang sudah menjadi peserta mandiri, dipastikan untuk selalu bayar iuran secara rutin sehingga status kepesertaannya juga selalu aktif. Kemudian kalau misalnya ada menambah anggota keluarga dan lain sebagainya, juga dipastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga selalu status kepesertaannya itu aktif. Kemudian jangan lupa untuk selalu juga memahami prosedur pelayanan kesehatan sehingga nanti pada saat membutuhkan akses layanan kesehatan tidak kesulitan lagi untuk bisa mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, bagi mereka yang sudah mendapatkan surat kontrol ini, harapannya memang datang sesuai jadwal. Kalau kemudian memang berhalangan sesuai jadwal, jangan lupa untuk konfirmasi dulu ke petugas di rumah sakit untuk dilakukan penjadwalan ulang sehingga tidak ada kendala saat akses layanan kesehatan. Begitu Mas David.
1: Oke, jadi kalau bisa saya rangkum tadi ya, yang pertama pastikan aktif ya, dan juga pahami prosedur pemanfaatan BPJS ya. Dan juga yang terakhir kalau misalkan surat kontrolnya, kalau bisa ya sesuai jadwal, biar cepat sembuh juga yang pertama ya, dan juga nggak mengganggu pelayanan yang lain gitu Bu ya, karena harus reschedule yang lain-lain. Oke, terima kasih Bu Diah ya atas wawasan kita pada pagi ini ya. Semoga kita selalu sehat ya, karena kita gak minta ya namanya sehat, cuman ya kalau misalkan datang pun ya kita gak bisa nolak. Semoga kita selalu sehat selalu. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang sudah bergabung dengan dialog kita pada pagi ini. Semoga kita bisa bertemu lain waktu di lain kesempatan. Dan juga setelah ini ya, pendengar dan juga pemirsa akan mengikuti program Dinamika Olahraga Siang yang langsung akan disiarkan lewat RRI Jakarta atau RRI Pusat ya. Dan juga update terus informasi Anda di rri.co.id. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti acara Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk tim Madiun pagi hari ini ya, menemani Anda di hari Kamis, hari ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi olahraga akan kami update untuk Anda dalam dinamika olahraga. Dan setelah saya nanti akan ada rekan saya Mada yang akan menemani Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda, selalu mendengarkan kami Pro 1 RRI Madiun.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

0: penalti, pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama.
1: All of it, I love the reaction to a very complicated...
0: Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi coba.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita tetap support, dari manapun klubnya kita tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Juni 2011, Trans Studio Resort Bandung dibuka untuk umum. Trans Studio dibangun seluas 12,7 hektar dengan investasi mencapai 1 triliun rupiah. Proyek ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Dada Rosada.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sembilan puluh koma tujuh program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang mendengar semuanya. Senang sekali saya menyapa Anda, Madaristu dari balik siar Mejen Panjaitan 10 Madiun. Dan Mada temani Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menyapa Anda, lagu-lagu campur sari pendengar sebagai perjumpaan kita sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita jeda azan zuhur, nikmati dulu kompilasi berikut ini dari Vidya Antavia Angelalo.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, untuk Anda di wilayah Madiun dan sekitarnya, segera dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Allahu akbar. Allah.

Fuck! Boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya.

Walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo.
3: Pendengar, pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel tersebut berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester atau FAME. Peluncuran B50 akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Perbedaan utamanya, ketiganya terletak pada persentase campuran biodiesel berbahan sawit. Pada B35, kandungan biodiesel mencapai 35% dan solar 60%, sementara B40 terdiri dari 40% biodiesel dan 60% solar. Pendengar, bahan bakar ini umumnya digunakan pada mesin diesel yang penggunaannya mencakup kendaraan niaga, alat berat, pertambangan, alat, dan mesin pertanian, kapal pembangkit listrik, hingga moda transportasi berbasis mesin diesel. Informasi lain, pendengar, bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian info terkini.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Pendengar program 1 RRI Madiun, pemerintah saat ini juga selain mengingatkan tentang isu stunting yang masih jadi PR di Indonesia, kemudian juga isu penyakit seperti jantung dan juga TBC, pemerintah mengingatkan bahwa denggi masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal itu disampaikan PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan beban denggi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan ternyata termasuk yang tertinggi di dunia. Meskipun sebenarnya jumlah kasus yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi ternyata juga tidak serta-merta menghapuskan isu denggi di Indonesia, pendengar. Selain itu juga dikatakan oleh Andi bahwa penyebaran denggi itu dipengaruhi oleh perubahan iklim yang seperti sekarang ini kita rasakan, kemudian juga kondisi lingkungan, mobilitas masyarakat, serta bagaimana sistem kesehatan nasional sejauh ini bersiap untuk hal-hal yang mengarah pada isu denggi, pendengar. Oleh karena itu, penanggulangan denggi tentunya harus dilakukan secara komprehensif. Ada beberapa pendekatan-pendekatan pencegahan, kemudian prediktif dan berkelanjutan yang lebih kuat, pendengar. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat sekitar 161.000 kasus denggi dengan lebih dari 600 kematian. Jadi dari data tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian penyakit denggi masih terus harus diperkuat di Indonesia. Media punya peran strategis tentunya untuk memperkuat komunikasi, informasi dan juga edukasi untuk masyarakat tentang denggi. Jadi penyampaian informasi yang tepat harapannya dinilai mampu memberikan kesadaran untuk masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit, khususnya penyakit denggi. Penyebaran denggi, pendengar, dipengaruhi oleh perubahan iklim, kemudian faktor lingkungan, serta kesibukan dari masyarakat. Oleh karena itu penanggulangan denggi harus dilakukan terus menerus. Kita sekarang di menit 31 lewatnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang. Anda sedang menyimak Madiun siang ini dengan lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti pukul 13 sebelum kami sajikan dinamika siang untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pukul 13 sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan informasi dari reporter RRI Madiun yang tersebar di wilayah Madiun dan sekitarnya yang akan kami hadirkan dalam dinamika siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun dengan dinamika siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya Kejari Magetan menyatakan pengembalian aset korupsi dari tersangka Pokir tidak akan menghentikan proses hukum. Kantor Bea dan Cukai Madiun mencatatkan penerimaan negara sebesar 457,9 miliar atau 32% dari target 2026. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dari hasil sayembara. Selain itu, pendengar, dinamika siang hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika siang.
0: Kami kabarkan informasi pertama dari reporter kami Yusron Alfata menyoal Kejari Magetan yang menyatakan pengembalian aset korupsi dari tersangka Pokir tidak akan menghentikan proses hukum, namun akan menjadi pertimbangan tuntutan jaksa.
2: Kejaksaan Negeri Magetan masih memfokuskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran Pokir DPRD Kabupaten Magetan terhadap 6 tersangka yang telah ditetapkan. Pengembalian kerugian negara oleh para tersangka disebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penuntutan, namun tetap mengedepankan hukum yang berlaku. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Andi Sofian mengatakan pengembalian kerugian negara serta pengakuan para tersangka atas perbuatannya akan menjadi bahan pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan. Meski demikian, pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini penyidik masih berkonsentrasi pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemeriksaan sejumlah tersangka diketahui didampingi oleh penasihat hukum, yakni Juli dan Suratno mendapat pendampingan dari pengacara yang berasal dari organisasi internal mereka. Andi menjelaskan untuk sementara, penyidik telah mengantongi keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap para tersangka, tapi juga sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam transaksi pengadaan barang yang bersumber dari dana Pokir.
3: Itu juga jadi pertimbangan kita kalau mereka nanti sudah mengembalikan kerugiannya, kerugian negaranya, jadi pertimbangan kita untuk terkait nanti hukuman sanksinya. Ya pasti, karena mereka sudah mengakui perbuatannya, meskipun dikembalikan. Ya nanti itu jadi pertimbangan kita. Untuk sementara kita fokus di 6 tersangka ini dulu, nanti kedepannya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Didampingi pengacara untuk yang satu, Pak ya? Juli, Pak Suratno sama Pak itu didampingin dari lawyer dari organisasi mereka, apa, dari PKB ya, dari NU, Pak Juli dari internal mereka, terus kemudian Pak Suroto.
2: Selain itu, Kejari Magetan juga telah meminta keterangan dari pedagang sawi yang memiliki keterkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut dan sejumlah toko lainnya. Sebelumnya, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang dimiliki para tersangka. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita bergeser ke Kota Madiun, pendengar. Kantor Bea dan Cukai Madiun mencatatkan penerimaan negara sebesar 457,9 miliar atau 32% dari target 2026. Beragam tantangan dihadapi untuk dapat memenuhi target 1,4 triliun yang telah ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2026, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, KPPBC TMPC atau Bea dan Cukai Madiun telah menghimpun penerimaan negara sebesar 457,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut setara 32% dari target yang telah ditetapkan pada 2026 ini sebesar 1,4 triliun rupiah. Beberapa faktor menjadi tantangan dalam penghimpunan penerimaan negara yang berlangsung di tahun ini. Kepala Kantor Bea dan Cukai Madiun Heru Jatmika Sunindia mengatakan, untuk penerimaan negara yang dihimpun masih didominasi dari sektor cukai yang telah terrealisasi 457,9 miliar rupiah atau setara 32,6% dari target 1,4 triliun rupiah. Sedangkan dari bea masuk terrealisasi sebesar 95 juta rupiah atau 39,5% dari target 242 juta rupiah. Heru mengatakan penerimaan negara tersebut masih mengalami shortfall atau kekurangan antara pendapatan yang terkumpul dari target yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.
5: Kita mengalami shortfall yang sebesar itu, tentunya ada berbagai hal atau faktor yang mempengaruhi. Di antaranya selain karena perubahan pola konsumsi masyarakat dari yang dulu mungkin pada saat itu faktor harga itu tidak mempengaruhi pertimbangan atau keputusan konsumen. Tapi sekarang faktor harga itu berpengaruh sekali kepada terkait dengan keputusan konsumsi konsumen. Dan kemudian yang kedua, yang ini cukup berpengaruh besar kepada penerimaan kita di cukai hasil tembakau adalah ya maraknya peredaran rokok ilegal. Karena faktor harga tadi sehingga orang banyak memilih atau melarikan konsumsinya kepada rokok ilegal.
4: Heru menjelaskan upaya pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal terus dilakukan, diantaranya dengan berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah di Madiun Raya hingga masyarakat luas. Menurut Heru, dari survei yang diadakan Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 2025 menyebutkan peredaran rokok ilegal secara nasional masih di angka 13 hingga 14%. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ingin dicapai, yakni sebesar 6%. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, dorong pariwisata daerah, KAI Daop 7 Madiun membuka trip wisata tematik Rail Tour Jawa Timur. Selengkapnya informasinya disampaikan Dayus Warno.
6: PT KAI Daop 7 Madiun terus menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi yang aman dan nyaman, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pariwisata tematik Rail Tour Jawa Timur yang dihadirkan sebagai pilihan perjalanan wisata menarik bagi masyarakat. Program yang telah dimulai sejak 30 Oktober 2025 lalu ini merupakan buah dari sinergi kuat antara PT KAI Daop 7 Madiun dengan 12 pemerintah daerah Pemda di Jawa Timur, yaitu pemerintah Kabupaten Magetan, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Blitar, serta Kota Blitar. Kolaborasi aktif ini juga melibatkan Dinas Pariwisata Dispar serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo setempat. Asisten Manajer Internal dan Eksternal PT KAI Daop 7 Madiun Lusirini Hidayati menyebutkan bahwa Rail Tour Jawa Timur dirancang untuk menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan terintegrasi. Program ini secara efektif menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Daop 7 Madiun, dengan kenyamanan moda transportasi kereta api.
7: Satu program yang sangat menarik diinisiasi untuk program kolaboratif dengan 12 Pemkab dan Pemkot di wilayah kerja Daop 7 Madiun.
6: Uci Sapaan Akrab dari Lusirini Hidayati berharap sinergi ini dapat memberikan kesan baru bagi masyarakat dalam menikmati waktu luang atau momen liburan bersama keluarga, di mana perjalanan wisata ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi yang nyaman, tetapi juga penuh nilai edukasi, sejarah, dan budaya lokal. Uci juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan program Rail Tour ini sebagai sarana berlibur bersama keluarga maupun rekan kerja. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu kebijakan pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan terkait usulan penyesuaian tarif angkutan umum dan penyeberangan dalam Provinsi Jawa Timur. Kepala Dishub Jatim Nyono mengatakan, saat ini dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian tarif, tetapi pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat menetapkan kenaikan tarif secara sepihak karena harus mengacu pada kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan eskalasi biaya operasional transportasi. Kewenangan di Subjati mencakup pengaturan tarif angkutan umum dan penyeberangan antar daerah dalam provinsi, sedangkan kebijakan energi yang berpengaruh terhadap biaya operasional menjadi domain pemerintah pusat melalui sektor energi. Nyono juga menyebut belum ada pembahasan mengenai pemberian subsidi tambahan untuk menutup potensi kenaikan tarif akibat perubahan biaya operasional. Di Subjatim juga telah berkomunikasi dengan organisasi angkutan darat atau Organda terkait kondisi tersebut, namun pembahasannya belum dilakukan secara intensif. Nyono menegaskan, sebagian besar angkutan umum masih menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi, sehingga perubahan kebijakan energi nasional akan berpengaruh terhadap struktur biaya transportasi.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, kantor Setda Magetan di Satroni maling, 7 laptop dan 1 harddisk eksternal raib dicuri. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya.
8: Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Staraya Daerah Kabupaten Setda Magetan. Pelaku membobol ruang bagian hukum serta bagian organisasi tata laksana Ortala dan membawa kabur 7 unit laptop dan 1 harddisk yang digunakan untuk menyimpan berbagai data perkantoran. Kejadian baru diketahui pegawai saat kembali bekerja pada Senin setelah libur akhir pekan. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi kantor yang lengang untuk menjalankan aksinya. Kepala Bagian Umum Setda Kab Magetan Hendrawan Prastowo Adi mengatakan perangkat yang hilang terdiri dari 4 laptop milik bagian hukum dan 3 unit lainnya merupakan inventarisasi bagian Ortala dan 1 unit harddisk eksternal. Dari hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas CCTV, pencurian diketahui berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat. Meski pada malam hari terdapat petugas jaga dari Satpol PP, pelaku diduga mampu masuk ke area perkantoran tanpa terdeteksi.
9: Di dalam rekaman CCTV itu pada hari Sabtu ya, berdasarkan di data di CCTV itu hari Sabtu sekitar kurang lebih pukul 00.45 itu memang ada orang asing yang masuk ke ruangan bagian organisasi dan bagian hukum. Untuk yang hilang di bagian hukum itu ada 4 buah laptop, kemudian di bagian organisasi 3 buah laptop plus 1 harddisk.
8: Peristiwa tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengevaluasi sistem pengamanan di kompleks perkantoran Setda Kab. Hendrawan mengungkapkan selama ini kawasan perkantoran Pemkab relatif terbuka karena berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah titik masih memiliki pagar pembatas dan pengamanan yang terbatas sehingga akses dari luar cukup mudah. Saat ini, kasus pembobolan dan pencurian tersebut masih ditangani oleh Satreskrim Polres Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal pada masyarakat. Aris Deka melaporkan.
4: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
10: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga adalah melakukan pelayanan pada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian untuk kinerja adalah poin nomor satu.
4: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dari hasil sayembara yang digelar untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam peringatan hari jadi daerah. Ulfa Larasati melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Logo tersebut merupakan karya pemenang sayembara logo yang digelar Pemkab Madiun. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Suntoko, menyampaikan sayembara logo diselenggarakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas, sekaligus berkontribusi dalam peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun.
12: Ini biar nanti masyarakat Kabupaten Madiun ini berinovatif, ya, berinovatif, berkreasi, dan juga bagaimana masyarakat Kabupaten Madiun ini juga ikut memiliki berkontribusi di dalam penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-458 ini.
11: Suntoko menjelaskan pendaftaran sayembara dibuka pada 1 hingga 31 Mei 2026. Dari 38 peserta, sebanyak 30 peserta dinyatakan lolos tahap verifikasi. Selanjutnya, karya-karya peserta dinilai oleh Dewan Juri yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pegiat seni, dan budayawan. Dari hasil penilaian tersebut dipilih 3 karya terbaik sebelum akhirnya satu desain ditetapkan sebagai logo resmi hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Karya yang terpilih merupakan hasil desain Rido Agung Laksono, warga Desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurut Suntoko, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain kesesuaian dengan tema hari jadi, kreativitas dan estetika visual, originalitas karya, filosofi desain, serta kemampuan logo untuk diterapkan pada berbagai media publikasi. Ia menambahkan, logo terpilih dinilai mampu merepresentasikan identitas dan potensi Kabupaten Madiun sekaligus laras dengan tema hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun, yakni Kabupaten Madiun berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun yang bersahaja. Berbagai unsur khas Kabupaten Madiun dituangkan dalam desain tersebut. Angka 458 dirancang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung sebagai simbol kolaborasi. Selain itu, terdapat elemen padi dan jagung yang melambangkan kesejahteraan masyarakat, serta unsur lain yang merepresentasikan karakter dan potensi daerah. Suntoko menyebut setelah penetapan logo, pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai desain turunan untuk kebutuhan publikasi, seperti baliho, banner, dan media promosi lainnya. Pemkab juga akan menyediakan tautan unduhan logo yang dapat diakses oleh perangkat daerah, kecamatan, dan desa. Melalui pemanfaatan logo secara luas, Pemkab Madiun berharap gaung hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam peringatan hari jadi daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, berawal dari keinginan mengasah kemampuan desain, Rido Agung Laksono tidak menyangka karyanya terpilih sebagai logo resmi hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Berikut liputan selengkapnya.
11: Rido Agung Laksono tidak menyangka karya yang ia buat untuk mengasah kemampuan desain justru terpilih menjadi logo resmi hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Karyawan swasta asal Desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan itu berhasil menjadi pemenang sayembara logo yang digelar pemerintah Kabupaten Madiun. Pemuda 26 tahun tersebut mengaku mengikuti sayembara itu dengan tujuan sederhana, yakni melatih kemampuan desain yang telah ia pelajari sejak duduk di bangku SMK Negeri 1 Wonoasri.
13: Untuk daftarnya itu saya iseng-iseng aja untuk melatih keterampilan desain saya. Berharap siapa tahu saya juga pemenangnya.
11: Meski berawal dari rasa penasaran, Rido tidak mengerjakan desain tersebut secara asal. Ia menghabiskan waktu lebih dari 2 minggu untuk menyusun konsep dan mengembangkan ide yang selaras dengan tema hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun, yakni Kabupaten Madiun berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun yang bersahaja. Dalam prosesnya, Rido mempelajari logo-logo pemenang dari tahun-tahun sebelumnya sebagai referensi. Ia pun berupaya menggali berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Madiun sebagai bahan utama dalam merancang identitas visual tersebut.
13: Untuk mencari proses dan idenya itu, yang pertama saya melihat pemenang-pemenang sebelum-sebelumnya, jadi untuk referensi saya juga. Dan yang kedua, saya melihat tema-temanya, tema yang dipakai untuk tahun ini. Kemudian saya mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Madiun yang ada di 15 kecamatan itu apa saja. Selanjutnya saya baru mencari referensi-referensi lain untuk yang menjadi pendukungnya.
11: Rido menempatkan unsur budaya sebagai salah satu inspirasi utama. Selain itu, ia juga berusaha menghadirkan elemen baru yang belum banyak digunakan pada logo-logo sebelumnya. Ia pun menambahkan unsur jagung sebagai representasi komoditas pertanian unggulan Kabupaten Madiun selain padi pada desain logonya. Penambahan tersebut berdasarkan masukan dan pendapat dari teman-teman Rido. Menurutnya, tantangan lain juga muncul saat menentukan komposisi warna. Rido harus memastikan seluruh elemen dapat berpadu secara harmonis sekaligus laras dengan tema peringatan hari jadi. Di balik logo yang kini menjadi identitas resmi hari jadi Kabupaten Madiun, tersimpan cerita yang tidak kalah menarik. Sehari sebelum batas akhir pengumpulan karya, Rido masih berada di Gunung Mongkrang bersama 5 kawannya. Saat itu, konsep dan filosofi logonya belum sepenuhnya selesai. Namun, setibanya di rumah, ia tetap melanjutkan desain logonya meski dalam kondisi lelah. Usaha tersebut membuahkan hasil setelah ia berhasil mengirimkan karya sekitar 1 jam sebelum batas akhir pengumpulan. Kerja keras itu akhirnya terbayar ketika namanya diumumkan sebagai juara pertama melalui media sosial pemerintah Kabupaten Madiun. Rido mengaku merasa bangga karena karyanya akan digunakan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Kedepan, Rido berharap logo karyanya tidak hanya menjadi simbol perayaan, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dan semangat kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Madiun menjadi lebih baik. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Upaya membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan dengan cara berbeda oleh pemerintah Kota Kediri. Melalui BPBD, simulasi mitigasi digelar di YPLB Putra Asih, melibatkan 140 siswa berkebutuhan khusus dari jenjang SDLB hingga SMALB. Tidak sekedar teori, para siswa diajak praktik langsung, mengenali titik aman saat gempa, melatih jalur evakuasi, hingga membiasakan diri merespons kondisi darurat dengan cepat. Kepala BPBD Kota Kediri Joko Arianto menegaskan pentingnya tahap prabencana. Menurutnya esensi utama dari penanggulangan bencana justru terletak pada tahap prabencana, yaitu melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Karena ketidaktahuan dan kepanikan seringkali menjadi pemicu utama timbulnya korban jiwa. Selain diikuti para siswa, simulasi itu juga menyasar guru pendamping. Mereka dilatih P3K, teknik pembalutan luka, penanganan patah tulang, hingga pemanfaatan peralatan sederhana untuk evakuasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terakhir dalam Dinamika Siang edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dari reporter kami Dayu Suwarno menyoal kemenangan atas Sparta Pena FC membawa Pemkab Madiun U40 melaju ke partai final turnamen mini soccer Polres Madiun Cup 2026.
14: Langkah Sparta Pena FC U40 menuju final turnamen mini soccer Polres Madiun Cup 2026 harus terhenti di babak semifinal. Tim yang diperkuat para jurnalis tersebut takluk 0-4 dari Pemkab Madiun U40 dalam laga yang berlangsung sengit. Meski gagal melaju ke partai puncak, pencapaian Sparta Pena FC menembus 4 besar terbilang mengejutkan. Pasalnya sebelum semifinal, tim tersebut belum pernah menelan kekalahan sejak fase grup. Manajer Sparta Pena FC, Wiwit Eko Prasetyo, tetap memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh pemain
6: yang berhasil membawa tim hingga semifinal.
15: Tapi teman-teman tadi itu kayak memang kurang bergeser karena mungkin kebobolan di awal, mereka hilang konsentrasi. Target kita nanti merebut juara 3. Overall mereka main, teman-teman supporter juga datang bagus. Kita main baik sebenarnya hari ini.
6: Wiwit menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan, namun gol cepat yang diterima membuat mental pemain sedikit menurun. Dan sesuai jadwal, Sparta Pena FC akan menghadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun pada laga perebutan peringkat ketiga yang digelar Senin 22 Juni 2026 di lapangan Tribrata Polres Madiun. Sementara itu, kemenangan atas Sparta Pena FC membawa Pemkab Madiun U40 melaju ke partai final, di mana mereka akan berhadapan dengan Polres Madiun A yang juga sukses menembus laga puncak. Kapten Pemkab Madiun U40 Joko Lelona mengatakan, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar lembaga dan peserta.
16: Sehingga kebersamaan kita, yang harmonis, kompak,
6: turnamen mini soccer Polres Madiun Cup 2026 sendiri digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 dan diikuti sejumlah tim dari instansi pemerintah, perbankan, organisasi, hingga komunitas di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Anda di sini, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

99,7 per 1 RRI Madiun. Saatnya Pro Dangdut pendengar, supaya melek ya siang hari ini yang ngantuk. Kami putarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda.

Sampai nanti jam 3 sore tentunya kami akan bacakan WA yang sudah masuk. Kemudian nanti untuk Anda yang pengen bergabung silakan di 459198 atau di 08 11 366 9907. Karena kemarin-kemarin dan juga hari ini sebetulnya banyak masyarakat yang masih banyak yang bertanya, kok tiba-tiba mati lampu sih? Kenapa sih kok sering mati lampu dengan durasi yang cukup lama begitu ya? Ternyata juga memang banyak kabar yang beredar baik di media sosial ataupun juga di sekitar Anda tentang kenapa mestinya lampu nyala cepat tapi mati lampu dengan durasi yang cukup lama. Tapi yang dipertanyakan adalah kesiapan ketika mati lampu, pendengar. Nggak sedikit juga masyarakat yang ternyata nggak siap ketika mati lampu, apalagi kalau mati lampunya pada jam-jam istirahat begitu ya. Nah, Pro Dangdut siang hari ini akan membahas tentang kesiapan Anda ketika mati lampu, pendengar. Apakah di rumah Anda juga sudah disiapkan yang namanya lilin, lampu emergency, atau peralatan-peralatan yang kiranya sangat dibutuhkan ketika mati lampu, pendengar. Karena yang namanya mati lampu ternyata juga cukup membuat beberapa orang repot ya. Karena yang namanya gelap di jam yang tidak tepat, apalagi kalau misalnya punya anak-anak, itu akan membawa suasana cukup panik dan juga resah begitu ya. Sehingga paling tidak jalan satu-satunya adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan sumber cahaya begitu ya. Entah dari handphone misalnya, atau bahkan ada orang yang rela menyalakan sepeda motor sepanjang lampu mati karena ingin mencari sesuatu dengan kondisi yang gelap, pastinya akan susah begitu ya. Apalagi kalau misalnya malam hari, nyamuk, pendengar. Ini juga jadi salah satu kendala juga ya ketika mati lampu, karena otomatis kalau misalnya dipaksakan tidur, tidak akan bisa tidur juga karena nyamuk bertebaran. Sampai nanti jam 3 sore, pendengar, mada tunggu komentar Anda di 459198 dan juga di 08 11 366 9907. Kami hadirkan dulu koleksi dari Tasya DA7 ya, Teman Jadi Nyaman.

0: Ya pendengar, sebetulnya memang ketika mengalami listrik padam, apalagi kalau pas posisinya siang atau masih ada matahari lah ya, tidak terlalu kebingungan begitu ya, karena ketika mencari barang ataupun juga melakukan aktivitas masih terbantu oleh cahaya. Tetapi jika lampu padam di saat kondisi yang betul-betul di jam tidur begitu, pastinya juga akan kelabakan ya, apalagi kalau mencari barang-barang yang penting. Dan misalnya juga di saat nyamuk musimnya sedang bertebaran di mana-mana, pasti juga membuat orang-orang yang memaksakan tidur pun juga akan sulit gitu ya. Sedangkan apakah di rumah Anda juga sudah memitigasi rumah Anda dengan barang-barang yang seharusnya ada ketika lampu padam, seperti senter, lampu emergensi, atau ada sumber cahaya, sumber daya cadangan misalnya di rumah, atau punya pengalaman unik ketika listrik padam yang masih diingat sampai sekarang seperti apa? Yang di 459198, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waktunya dari Madun, mantep.
0: Mantep. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah.
1: Pokoknya semoga sehat lancar.
0: Amin, pangen sedikit.
1: Semuanya keluarga ya, Mbak Yu.
0: Amin, terima kasih.
1: Kemana sudahin apa, Mbak Yu?
0: Mati lampu.
1: Oh, ya seharusnya persiapan itu harus tuh, Mbak Yu.
0: Kalau Pak Dono di rumah apa peralatannya yang untuk mati lampu apa? Dalam?
1: Persiapan genset itu pasti ada.
0: Genset, terus apa lagi?
1: Iya, ya, si itu boleh kan jualan tuh Mbak Yu, nanti ya kesibukan kalau nggak siap persiapan.
0: Apalagi yang punya ya, dagangan
1: itu,
0: ya.
1: Genset, itu lampu antungan listrik itu ya juga ada. Harus itu Mbak Yu loh. Kalau sampai jualan itu pasti harus. Persiapan, orang sering mati loh Mbak Yu sekarang.
0: Masa iya toh?
1: Betul, orang kemarin juga mati kok.
0: Lama?
1: Iya, kemarin itu sebentar Mbak Yu.
0: Itu tapi mati lampunya pas malam, siang, atau pagi?
1: Sorry Mbak Yu, maghrib.
0: Oh, jadi
1: maghrib itu iya.
0: Pas jam malam ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak lama terus nyala lagi.
1: Iya,
0: gitu
1: iya
0: ya. Tapi sekeluarga panik nggak sih Pak Dono kalau lampu mati?
1: Ya enggak, persiapan sudah ada.
0: Sudah, sudah ready ya.
1: Iya, sudah
0: dipersiapkan. Aman. Oke, Pak Dono terima kasih. Mau dengar lagu apa?
1: Nah, aku dikasih lagu Saat Coba Pertama Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Salamnya agak keluhan buat Tumari. Buat Terilis, buat Bu Sekaratasi, nggak kebuat persusi sama itu kedua bulan. Kamu dapat salam dari Ibu dapat salam dari Ibu Sekar Tati Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Bu Tino, Bu Sumini, Bu Samiran, Bu Ernik Mbak Yu ya, nggak kelupaan itu. Saya sering dikasih salam kembali Bu Ernik. Semoga saya lancar
0: kemudian
1: di Kebun Sari, di Kalimantan, Rusianto, di Masih Mujono, Bumus Acap, sama itu Mbak Yu, Bu Messi
0: lah, iya betul
1: lah,
0: akhirnya
1: ya.
0: Betul
1: lah, betul ya, kadang kalau Bu Messi 6 Mbak Yu
0: Inge,
1: nanti lagunya aku tunggu ya Mbak Yu ya.
0: Siap,
1: salamnya sudah aku pokoknya semua saja. Manik-manikin Linear Moro di Ponorogo, pokoknya semua teman-teman gue Mbak Yu ya. Selamat siang. Kamu kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Pokoknya kamu semoga sehat lancar.
0: Amin, matur nuwun.
1: Semoga semuanya keluarga Mbak Yu.
0: Amin.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
0: Inje, sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Dono ya, barusan bergabung. Dari Bu siapa ini, tak ada namanya. Oh, Bu Erni di Ponorogo, namanya hilang. Saya tuh sedia lampu emergensi, terus lampu HP, merequest lagu Si Saza Cinta dari Ona Sutra. Nanti ditunggu ya, makasih buat Bu Erni. Kemudian dari Neng Gayatri, assalamualaikum Mbak Mada. Waalaikumsalam, salam sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Garudo Seto, Mbak Sekartaji, Pak De Songo Songo, Bu Wulan, Pak Rusdianto, Uti Susi, Bu Erni sekalian, Bu Mari dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagu Sudah Betul. Kalau aku mati lampu pakai senter HP atau lilin jumbo. Lilin jumbo, oke. Kemudian untuk Anda pendengar yang masih mau bergabung, silakan di 459198 atau di 0811-366-9907 ya. Kita masih dengan tema yang sama. Apakah Anda sudah cukup siap ketika mati lampu mendadak? Karena ada orang-orang juga yang ketika lampu mendadak justru malah baru beli lilin. Ada juga yang memang sudah siap kayak Pak Dono tadi, karena di rumah memang ada bisnis jualan ya, sehingga sudah persiapan genset katanya di rumah sana ya. Kita masih nantikan Anda sampai nanti jam 3 sore di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.

0: Mendengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul menambahkan efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal. Di antaranya pelatihan bagi pendamping sosial dan sejumlah rapat koordinasi, sedangkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. Penyaluran bantuan sosial 2026 dilakukan dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai basis penetapan penerima masyarakat. Penerima manfaat. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Informasi lainnya pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hamzat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 90,7 RRI Madiun. Segmen berikutnya Pro Dangdut, pendengar, sudah meluncur Lesti sekali seumur hidup untuk Anda ya. Terima kasih juga yang sudah berkirim WhatsApp ya. Mada coba bacain sebelum ada terima telepon di 459198. Selamat siang dari Cantiok Octavia. Kalau saya tiap hari pasti menyediakan lilin dan senter, Kak. Jadi kalau sewaktu-waktu lampu mati, saya sudah enggak panik lagi gitu. Oh ya, Kak, aku minta diputarkan sekali seumur hidup tadi sudah ya. Salamnya buat Mas Muhammad, Pak Dedono Suworo, Pak De Songo-songo, Pak Rusdianto, Lekmut, Bu Mari, Bu Skartaji, Bu Susi, Bu Misilah, Bu Erni, Mbak Wulan, Bu Deno, Mbak Dian, Mbak TKP. Spesialnya buat Kak Mada, selamat bekerja, dari Cantik Octavia. Terima kasih ya. Selamat siang juga dari Bu Sukasihati ya. Salamnya buat Bu Indah depan makam Precet. Mereka selagunya Gelandangan. Baik, nanti ditunggu ya. Terima kasih juga. Kemudian dari Kang Disya di Delopo, salam kenal buat semua fans Pro 1. Minta lagu yang penting Happy dari Jamal Mirdad. Buat penyiarnya, salam kenal. Terima kasih, salam kenal kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih.
1: Ketikunya tambah maga.
0: Loh, aku enggak ketawa loh. Aku cuma tersenyum.
1: Senyumnya manis banget.
0: Senyum optimal. Mbak Sekartaji, kalau misalnya ya, mati lampu atau mendadak jeglek oglangan begitu ya, sebenarnya di rumah sudah sedia belum sih antisipasi misalnya obat nyamuk lah, atau mungkin emergency genset kayak Pak Dono tadi dan sebagainya untuk mengangkat listriknya supaya nyala kembali gitu?
1: Kalau aku, kalau mati lampu kan kadang panjang Mbak ya, waktunya kadang panjang, kadang hanya sebentar gitu. Kalau aku itu peninggalan dari ayahku, itu teplok Mbak.
0: Apa?
1: Lampu teplok.
0: Teplok. Oh, yang isinya minyak itu ya?
1: Tanah.
0: Minyak tanah ya? Masih ada sekarang?
1: Itu bapak aku tuh kan orang kuno. Jadinya setia kayak gitu di dapur gitu Mbak. Jadi kandang ayam itu dikasih centa-centa kayak gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu mati lampu itu disiapin.
0: Oke. Okay.
1: Nyalain.
0: Mantep gitu deh. Oke deh.
1: Soalnya ya orang kuno, orang mati ya Mbak, kejawen ya.
0: Siap. Oke deh. Mau dengar lagu apa Mbak Sekartaji?
1: Aku nanti pingin lagunya dari Jamal Mendes ya, insya Allah ya. Cinta Mulia Mbak.
0: Apa?
1: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia. Okay, versinya Jamal Mirdad ya.
1: Iya, kalau okay. Ada, kalau nggak ada ya siapa aja mau boleh.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Tadi yang sudah lumayan saya tadi Bopo Dono ya. Aku tadi disenggol apa enggak Mbak?
0: Kok saya lupa tuh, sepertinya ya harusnya disenggol.
1: Aku kalau disenggol itu aku pasti bilang terima kasih.
0: Oh gitu. Kirain kalau disenggol aja gaget aku.
1: Itu gaget. Makasih, gaget aku.
0: Lanjut buat siapa lagi?
1: Banyak buat Pak Dedono sama Bu Dedononya. Selamat bahagia bersama keluarga, anak dan cucunya ya Pak De ya. Makasih juga tinggalannya ada Pak Rusdianto, kabar bahagia bersama keluarga pula, ada Eyang Bojo, ada Mas Muhammad, ada siapa itu Bopo Bari, Mbak Bari, Bapak E. Mama enggak coba berdiri di luar coba masa yang tematik ya, dicubit ya.
0: Kabur.
1: Aku ikut.
0: Lalu buat siapa lagi?
1: Bobo-bobonya itu ada Mas Muhammad juga, ada Pak Fauzi, ada Lek Mutupan, ada juga Bapak Mustaja, ada Bundaku Bunda Deno Asmorowati, Bundaku sayang, ada juga Bunda Mariku juga, ada juga Bu Mulan, ada Mbak siapa tuh, Mbak Dian Kaibon, ada Bu Ernik sekalian, ada Neng Gayatri. Ayo Neng, mana suaranya Neng? Iya, ada juga siapa itu Mbak Bu, aku tuh lali lupa, Bu Sumini juga, cantik Octavia, Bu Suryani, ada juga Bunda siapa itu Tika, dan semuanya ya Mbak ya, oh iya TKP Teh Didis juga, pokoknya semuanya komplit, bunda-bunda yang cantik, terus ada juga popo-poponya semua yang terhormat, buat Mbak Madanya selamat berbuka sampai
0: terima usia. Kasih
1: ya, pokoknya selalu sehat
0: lah, amin amin,
1: sukses semuanya lahir dan batin,
0: amin,
1: selalu optimis, Allahumma
0: amin ya Allah, terima amin. Kasih
1: terima kasih, aku tunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya buat Bu Nardi dan juga Pak Nardi yang ada di Jalan Bawang Manis Peruna 1 Madiun, semoga siang ini sedang mendengarkan ya, sehat selalu. Salam dari Prodangdut. Selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marilla kemari, hei.
2: Salam sehat Mbak
0: Muda. Sehat, jaya, jaya, jaya.
2: Yes.
0: Amin. Kemarin kebagian mati lampu ndak di sana?
2: Oh ya kebagian
0: Mbak, kemari kebagian. Gimana di rumah sudah
2: siang ya Mbak?
0: Oh siang, jadi aman ya.
2: Aman-aman aja.
0: Tapi sebetulnya di rumah sedia lilin emergency gitu nggak sih Bu Mari?
2: Ya tetap sedia, tapi lilin Mbak.
0: Oh lilin ya.
2: Teploknya punya dua, tapi nggak punya minyak.
0: Oh gitu, minyaknya nanti minta Mbak Sekartaji aja.
2: Tak minta Mbak Sekartaji.
0: Iya. Minyaknya. Bu Mari itu kalau misalnya mati lampu yang ditakutin apa sih Bu?
2: Enggak, biasa.
0: Enggak takut, aja, biasa enggak. Aja. Enggak takut ya, digigit biasa. Nyamuk.
2: Alah. Sudah biasa. Mantap. Ini agak lama enggak ada nyamuk, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Soalnya ada beberapa orang yang swabat nyamuk.
2: Obat nyamukku utuh terus.
0: Waduh, mantul. Ngirit berarti ya.
2: Lama enggak ada
0: iya
2: nyamuk.
0: Deh. Pengen dengar lagu apa, Bu?
2: Ya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya ojo dibanding-bandingin, Mbak.
0: Ih. Emang ada yang bandingin ya?
2: Jangan dibanding-bandingkan Mbak, kasihan.
0: Iya, gak ada pertandingannya lah. Langka. Salamnya buat siapa Bu Mari?
2: Salamnya aku ngikut di Ajeng Sekartaji ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Sama yang dikirimi ya Mbak ya. Fotokopinya rangkap 5.
0: Oke.
2: Buat semuanya penggemar Prodangdut RRI Madiun, selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Tugas sampai tuntas nanti.
0: Terima
2: sehat
0: kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Mari ya. Kita hadirkan dulu satu persatu lagu dangdut favorit Anda. Ya, pendengar. Kalau tadi Mbak Sekartaji request Cinta Mulia dari Jamal Mirdad ya. Sekarang kita hadirkan yang versinya anak muda, Adan Darboegang dan juga Mabe S. Balker, Cinta Mulia.

0: tawar.
1: Apa ini?
0: Kula pengen takon, terus sampean iku ahli pengobatan.
1: Wis kondang aku.
0: Nggih kula niku ana wong lara. Coba obaten apa?
1: Lara ni lawas apa lara anyar?
0: Nek lara lawas
1: kek ana salep.
0: Nek anyar
1: judium.

0: Ya, selamat sore juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di Prodangdut. Sore ini masih ada sisa waktu ya, yang mau gabung silahkan. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut dan dunia RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Susi. Sehat selalu Njeh.
1: Dalam sehat.
0: Alhamdulillah. Inje, Bu Susi
1: tadi
0: kalau
1: kan, dalam tadi kan Bunda Sekar tadi kan itu bilang kaget-kaget. Aku ingat sama cucuku kesenggol. Kaget aku.
0: Iya ya, jadi ingat anak-anak ya, kalau bilang kaget kan gak bisa, bilangnya kaget gitu. Bu Susi kalau di rumah sedia apa, senter lah, lilin nggak kalau mas mati lampu?
1: Senter mbak Mada.
0: Oh, senter ya, masih ada ya senter ya?
1: Senter anu listrik.
0: Oh senter listrik, wih ya. Bagus, alhamdulillah. Kemarin kebagian mati lampu juga nggak di sana Bu Susi?
1: Enggak.
0: Oh alhamdulillah tidak ya, jadi aman deh untuk Bu Susi. Pengen dengar lagu apa Bu?
1: Aku mau dengerin lagu ne Sepiring Berdua.
0: Ma'am apa?
1: Ma'am nasi goreng Sepiring Berdua, nikmat sekali.
0: Enak tenan. Salamnya buat siapa Bu?
1: Salamnya buat semuanya aja yang pernah nyenggol aku dimanapun berada. Semuanya ada tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Pak Mada, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Semoga rezekinya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sepiring Berdua tak tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Susi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Prodangdut kesempatan hari ini ya. Yang masih belum kebagian lagu, besok Prodangdut hadir lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Buat Mas Rendra selamat sore juga ya. Lagunya mungkin besok bisa diantrikan lagi. Terima kasih sudah bergabung, sudah berkirim WA ataupun juga yang telepon. Jangan lupa beranda Asta Cita, nanti kami hadirkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.
4: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati. Tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul. Tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, informasi untuk Anda pendengar bahwa azan asyar sore ini nanti jatuh pada menit 58 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Tuntas sudah ajang Pro Dangdut kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda juga pendengar. Namun jangan bergeser channel karena sesaat lagi Beranda Asta Cita akan dihadirkan secara berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Sore ini RRI Ambon, RRI Fak-Fak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten akan mempersembahkan Beranda Asta Cita untuk Anda semua. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton kan berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas

ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda, hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Muruh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini,

dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya. Mm-hmm. Untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, mm-hmm. itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Mm-hmm. Secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi, bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 mm-hmm. hektar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus untuk palawija 2.251, mm-hmm. untuk tebu 267.

0: Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak? Lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan, saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab, ya memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija, ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya, Pak, ya.
1: Yeah. Nah,
0: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Linda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan tadi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggunakan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, lebih damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak info prima, informasi berjaringan dari reporter RRI seluruh Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang di Kota Blitar. Inilah info prima selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya, pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas hingga berpotensi mempengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Ya, kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
0: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar Pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum Tahun Baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
5: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
4: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gong mania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.
0: Fru 1. Anda masih di jalur info Prima RRI Semenap jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
6: Terima kasih Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFood Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFood Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
8: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga, untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah, menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
7: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
9: Tahun ini di pameran ISFood ada lebih kurang 30 lebih UMKM menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
7: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jane.
10: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
11: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan.
10: Sementara itu Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus mentargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
12: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
10: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
6: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
13: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda kelas meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, kelas meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
14: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CTP dan CDA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di Surabaya, karena ini kan acaranya Sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakastar juga komite ini berkolaborasi.
13: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
15: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Nah, sehingga yang jadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
13: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda kelas meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya, SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
6: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
16: Peresmian kantor perwakilan Comstech World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya, Muhammad Miftahusurur, Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
17: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa termasuk dokter-dokter spesialis. Dari Palestina sudah kita terima dan sebagian besar mereka sudah lulus ya. Saat ini sudah ada dua orang Palestina saya rasa yang masih mengambil dokter spesialis, belum juga yang student yang undergraduate maupun postgraduate. Jadi kerjasamanya ini mungkin nanti dengan jangkauan Comstech yang lebih luas, maka kiprah Indonesia untuk berbagi pada seluruh dunia akan lebih besar.
16: Miftahu Surur menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan dan inovasi bagi negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Pengalaman berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
6: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
18: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil peredakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi, dan sebagian akan dibakar di kawasan Tempeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
19: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya juga dari asalnya pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
18: Kemudian Bupati Bojonegoro, Jati Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5 dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
20: Perlu edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor, kepada pengecer bahwa rokok ilegal itu adalah melanggar undang-undang, karena sisi kemanfaatan, sisi ketidakmanfaatan sangat banyak sekali, termasuk kesehatannya mungkin akan lebih tidak sehat lagi karena ilegal.
18: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.
6: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
21: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Ige Muri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
22: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
21: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
23: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemarikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemarikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
24: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
23: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemarikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitulah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan.
23: Nur Hafid menambahkan dalam kampanye Gemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun serat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Persebaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramah-tamah dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan Difabel Football Clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah, berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
4: Sebagian ikut sekolah, sebagian ikut di Ceko. Oke, kita bagi dulu Persebaya dua tim.
5: Persebaya lebih maju dan semoga
4: sini, sorry, yang
5: kita mencapai target-target dan mendapatkan hasil yang terbaik.
4: Yang sebelah sini,
5: teriak dulu. Yang pasti saya punya target sendiri dan
4: thank you.
5: Apapun yang diberikan head coach kepada saya, kepercayaan kepada saya, saya
4: akan ikut sebelah sana.
5: Ngasih yang terbaik di setiap pertandingan. Mungkin
4: yang penting hari ini senang.
5: Motivasi Coach Tavares juga dan
4: nanti kurang jelas.
5: Saya dikasih motivasi.
4: Silakan, Coach.
5: Harus kerja keras terus ke depannya.
3: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek dan bonita, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan kelompok supporter klub lain. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
25: Baik, terima kasih Fresti. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 4,6 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara senilai 4,2 miliar rupiah dari hasil penindakan Juli 2025 hingga awal 2026. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
26: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian C, KPP BC TMP C atau Bea dan Cukai Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta batang rokok ilegal. Prosesi pemusnahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bea dan Cukai Madiun dengan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kepala kantor Bea dan Cukai Madiun, Heru Jatmika Sunindia, mengatakan jutaan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan SKT. Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
0: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi. Itu kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan bisa kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi sebagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun itu bukan produsen rokok ilegal, tetapi satu sebagai jalur daerah pemasaran dan daerah distribusi.
26: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
25: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031 di Pendopo Mudagraha. Pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
8: Kita kukuhkan di pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMMJ Kabupaten Madiun. Baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di pendopo. Ini apresiasi kami, kami berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APPMC ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
7: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMJ tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, perwakilan APMMJ mengatakan keberadaan APMMJ ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMJ ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
9: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang ya. Cuman dengan adanya komunitas kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bersinergi dengan teman-teman dari Korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
7: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
25: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
10: Baik, terima kasih.

0: Melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
1: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi menggusur daripada petani. Karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa rapat sehingga dirumuskanlah di desa tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
2: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang HDPK, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial. Salah satunya ada di wilayah hutan KPH Mayang.
0: Profesor Legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
3: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan TNI, itu yang terpenting. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional, ketua.
0: Sementara itu, Ketua PMII Jember Taufikur Rahman menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
4: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar, atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi ya tolong kami yang ada di sini yang juga dianggap suaranya.
0: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Terima kasih Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
7: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
8: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno. Dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Dalam sambutan dan di dalam pidato beliau,
7: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
9: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.

0: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep Kamiludin mengatakan, keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan, serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
2: Ada 4 kloter itu hanya dua-dua. Kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112. Itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi. Pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
1: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan, sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
3: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,7% RRI Madiun. Selamat sore pendengar semuanya yang sore ini sudah berjibaku dengan kegiatan masing-masing di rumah. Selamat sore juga ya untuk yang barusan merapat di Pro 1 RRI Madiun. Madiun sore ini diisi dengan lagu-lagu easy listening, lagu-lagu sore, lagu-lagu santai pendengar, sembari Anda juga berbincang bersama dengan keluarga, santai ngopi ataupun juga ngeteh. Jadi paling tidak ada juga dari Anda yang sedang bersenang karena selepas menerima rapot ya dari putra-putrinya, semoga hasilnya juga memuaskan sesuai dengan harapan Anda semuanya. Kemudian juga ada yang masih bergelut dengan pendaftaran masuk ke sekolah yang baru, sehingga juga paling tidak semoga semuanya sesuai dengan harapan lah ya. Yang paling penting seperti juga angka stunting yang ada di Madiun sesuai dengan harapan juga turun sebanyak 5,2% pendengar, mendekati target nasional sebetulnya jangka panjang ya yang ditetapkan sebesar 5% pada 2045. Tentunya capaian tersebut mendapatkan apresiasi dari Bupati Madiun Hari Wulianto ketika menghadiri rakor stunting di Desa Ngelambangan Kecamatan Wungu kemarin Rabu 17 Juni 2026. Jadi menurut Hari, keberhasilan menekan angka stunting tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kemudian tenaga kesehatan, sampai masyarakat. Yang paling penting harapannya kedepannya nanti pendengar bisa lebih turun lagi ya, supaya generasi masa depan bisa betul-betul menjadi generasi yang kita harapkan. Salah satu wilayah yang dinilai berhasil menekan angka stunting adalah Kecamatan Wungu yang menempati peringkat 3 terbaik di Kabupaten Madiun dengan prevalensi stunting sebesar 6,72%. Tetapi masih terdapat sebuah persoalan perbedaan data rupanya. Jadi hasil bulan timbang yang dilakukan menggunakan alat ukur elektronik valid menunjukkan angka stunting 5,23% dari sekitar 97% balita yang berhasil diukur. Tetapi data yang dirilis BPS melalui metode sampling masih mencatat prevalensi stunting Kabupaten Madiun di angka 10,22%. Jadi tentunya selisih angka tersebut jadi perhatian serius pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bupati Madiun juga berencana mengundang sejumlah instansi dari tingkat provinsi pendengar sampai dengan pusat untuk pelaksanaan bulan timbang nanti di bulan Agustus 2026. Instansi-instansi yang akan dilibatkan antara lain Dinkes Provinsi Jawa Timur, kemudian Kemenkes serta BKKBN pusat maupun juga provinsi. Tentunya semua pihak diharapkan juga bisa menyaksikan langsung ya data di BPS, nanti bisa diubah atau disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan. Yang pasti kita semuanya optimis target bebas stunting bisa dicapai lebih cepat dari target nasional pendengar, apalagi berbagai program intervensi sekarang ini kan sudah diperkuat ya, termasuk dengan adanya program pemberian makanan tambahan dan juga program MBG yang manfaatnya tentunya sudah mulai terlihat melalui penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hamzat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku Mindset Carol S. Dweck. Pernah mendengar istilah fixed mindset dan growth mindset? Keduanya adalah tipe pola pikir yang umum diketahui selama ini. Keduanya tentu punya ciri-ciri yang berbeda. Fixed mindset adalah pola pikir seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Ia cenderung menghindari tantangan-tantangan dan fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahuinya saja. Growth mindset adalah pola pikir seseorang yang dipercaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Perihal mindset tidak bisa dilepaskan dari seorang profesor psikologi dari Stanford University bernama Carol S. Dweck. Carol S. Dweck juga membuat kesimpulan bahwa capaian potensi seseorang bukanlah dari kemampuan, tetapi dari cara pandang akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Mindset Carol S. Dweck. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 28 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. RRI Madiun juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan bergeser channel pendengar, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai

0: Dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah program prioritas tahun 2027 yang berfokus pada keselamatan transportasi, konektivitas nasional, dan pelayanan publik. Program tersebut disiapkan untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan seluruh program dan kegiatan yang disusun untuk tahun depan diarahkan pada penguatan sektor transportasi nasional. Langkah itu mencakup peningkatan keselamatan, pemeliharaan konektivitas, serta penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut sektor transportasi darat, prioritas program meliputi dukungan pelaksanaan zero odol dan peningkatan keselamatan jalan. Selain itu, pendengar, pemerintah juga menyiapkan penanganan lokasi rawan kecelakaan serta layanan angkutan keperintisan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memfokuskan program pada aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Program lainnya mencakup layanan angkutan laut, keperintisan, dan penguatan infrastruktur konektivitas transportasi laut. Info terkini, pendengar, bisa Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Saya Madaris itu sekaligus undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus selepas ini Prita Audia akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Takes time, pendengar pembuka perjumpaan kita di Madiun sore ini yang akan saya lanjutkan ya bersama saya Prita Audia yang pastinya akan menemani Kamis malam Anda 18 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Sajian lagu-lagu era 90-an pendengar ya kami hadirkan di Zona 90 kali ini dan pastinya informasi-informasi juga akan kami bacakan untuk Anda. Dan saatnya saya juga hadirkan terlebih dahulu untuk berita kehilangan di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Rian Eka Rahmawati dengan nomor polisi AE6127DW yang hilang pada Selasa 16 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso, Patihan Manguharjo pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Rian Eka Rahmawati yang beralamat di Jalan Tanjung Raya nomor 25 RT 14 RW 5 Kelurahan Manis Rejo Kota Madiun atau juga bisa menghubungi di 0812-1631-7647. Telah hilang pula satu STNK motor atas nama Rian Eka Rahmawati pendengar ya. Dengan nomor polisi AE6127DW yang hilang pada Selasa 16 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso, Patihan, Manguharjo pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda menemukan bisa menghubungi saudari Rian Eka Rahmawati beralamat di Jalan Cokro Basonto nomor 24 RT 5 RW 2 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun atau juga bisa menghubungi di 0878-1199-6207. Kemudian telah hilang satu STNK motor atas nama Rian Eka Rahmawati dengan nomor polisi AE6127DW hilang pada Selasa 16 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso, Patihan Manguharjo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Rian Eka Rahmawati beralamat di Desa Bedoho RT 2 RW 1 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau juga bisa menghubungi di 0813-5708-8579. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih pendengar.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Juni 2011, Trans Studio Resort Bandung dibuka untuk umum. Trans Studio dibangun seluas 12,7 hektar dengan investasi mencapai 1 triliun rupiah. Proyek ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Dada Rosada.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: If, lagu pop rock yang diciptakan pada tahun 1971 oleh penyanyi dan pencipta lagu Amerika Serikat David Gage. Awalnya lagu ini dipopulerkan oleh grup Bread. Masuk ke urutan nomor 4 Billboard Hot 100 ketika dirilis sebagai single pada tahun 1971. Lagu ini bertahan selama 3 minggu sebagai lagu nomor 1 di Easy Listening Chart. Lagu ini telah dinyanyikan ulang oleh sekitar 18 penyanyi kondang, di antaranya ada Frank Sinatra, Julio Iglesias, Westlife, Olivia Newton-John, Dolly Parton. Inilah If dari Bread.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adakah Hitna dengan mantan terindah pendengar ya, menemani kita di menit ke-32 lepas dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk ada penggemar Kahitna, pendengar ya, ini salah satu grup musik legendaris Indonesia akan merayakan 40 tahun perjalanannya melalui konser Akbar pada 5 September mendatang.
1: Dan saat ini,
0: jadi dalam perayaan ulang tahun yang ke-40, Kahitna yang akan dipromosikan nantinya oleh Angel Live Experience dan dijadwalkan berlangsung di Nice Jakarta pada tanggal 5 September. Jadi pemilihan tanggal tersebut juga menjadi titik temu yang sangat emosional bagi Yofi Widianto dan juga kawan-kawan ya, untuk mengenang kembali kenangan bersama dengan para penggemar setia mereka. Tentunya keberadaan Kahitna sejak 1986 ini menjadi fenomena tersendiri pendengar ya di kancah musik nasional. Dan selama 40 tahun juga banyak sekali ya lagu-lagu yang tentunya bisa dipertahankan. Bahkan keberadaan mereka tetap konsisten ya dengan warna musik romantis yang khas dan juga lirik yang menyentuh hati. Lagu-lagu ya seperti salah satunya dalam Mantan Terindah, kemudian Andai Dia Tahu, ada juga Cantik dan Cerita Cinta. Ini juga tentunya nantinya akan menjadi line up atau sajian utama yang membuat Anda penggemar ya dan juga penonton akan larut dalam suasana nostalgia. Jadi pada momen peringatan ulang tahun yang ke-40 ini juga menjadi tonggak sejarah baru setelah Kahitna juga sukses menggelar konser perayaan 3 dekadenya bertajuk Secret of Love di tahun 2016. Tahun ini sendiri mereka memilih tajuk Yesterday, Today, Until Later pendengar ya. Ini merayakan 4 dekade perjalanan karir mereka di industri musik Indonesia. Namun Anda juga wajib bersabar karena meskipun tanggal rilis sudah resmi hingga saat ini ya, untuk tiket sendiri ini masih dari pihak promotor juga belum mengungkapkan detailnya seperti apa. Tapi yang jelas Anda bisa menandai di kalender Anda ya nanti 5 September 2026 apalagi Anda pecinta Kahitna untuk bisa bernostalgia dengan lagu-lagu terindah ya. Atau mungkin juga relate dengan kehidupan Anda. Dari Kahitna, pendengar saya hadirkan Java Jive dengan Kau Yang Terindah.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Padi Reborn tengah mempersiapkan konser Hikayat Sri Kandi Nusantara. Jadi konser tersebut merupakan bagian dari pagelaran Sabang Merauke yang digelar sejak tahun lalu. Tahun ini mengusung tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang hanya Indonesia punya. Jadi Padi Reborn menjanjikan pertunjukan yang akan lebih mewah dan juga spektakuler dengan elemen baru yang nanti akan menjadi kejutan bagi para penggemar. Dan untuk konser Hikayat Sri Kandi Nusantara sendiri, pendengar, akan dihelat di Indonesia Arena Senayan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dan band legendaris Indonesia asal Jawa Timur yang tentunya dibentuk tahun 2007 ini juga telah kita tahu memenangkan banyak penghargaan musik nasional. Dan ini memang sempat menyatakan vakum dalam beberapa tahun ya, karena alasan internal. Dan kemudian di tahun 2017 mereka menyatakan lagi dengan kembali lagi dengan nama Padi Reborn dan tentunya dengan semangat baru. Jadi meskipun sempat vakum ya, namun tetap konsisten hingga hari ini untuk anggotanya dan gak pernah bongkar pasang. Ada Ari Tri Sosianto pada gitar, Andi Fadli Arifuddin pada vokal, kemudian ada Surindro Prasetyo atau Yoyo Padi di penabuh drum, dan juga Rindra Risyanto Nur di bass, dan Satrio Yudi Wahono atau Piu pada lead gitar. Selama berkarir, band Padi sudah merilis 6 album studio, kemudian 1 album kompilasi, 22 album video, dan juga 28 video musik, dan juga 29 single. Hampir semua lagunya populer ya, salah satunya juga Mahadewi. Ada juga Begitu Indah ya, kemudian Kasih Tak Sampai dan Semua Tak Sama atau bahkan Song Penghibur. Jadi mana lagu favorit Anda dari Padi, pendengar ya? Tetaplah bersama kami.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Ya, pendengar, informasi dari berbagai daerah di Indonesia kami hadirkan dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afin Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ya?
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Proteja RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Neng Tunobar dia, tidak ada yang lain. Kalau ini baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun malam ini kembali kami lanjutkan dengan menghadirkan mimbar agama Katolik kembali yang akan kami siarkan kembali oleh Bapak Amonius Hia dengan hati seorang raja. Untuk itu selamat mendengarkan.

ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam situasi BKSN. Dan pada siaran pertama, minggu yang lalu kita membahas dengan tema Imam adalah sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Siaran kedua, kita memperdalam dengan membahas sebuah tema sebagai nabi. Dan malam ini kita akan merenungkan dengan tema lain, yaitu hati seorang raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa dengan seruan Konsili Vatikan II, kita diingatkan kembali bahwa jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum berimam. De Verbum

dan Yesus Kristus. Santo Hieronymus mengatakan bahwa bila tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dalam permenungan kita pada malam hari ini dengan tema hati seorang raja, maka ada beberapa hal yang kita ingin capai, yaitu 1. Umat beriman menyadari sebelum memimpin orang lain, orang harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. 2. Umat beriman menyadari pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan diikuti oleh umatnya harus dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai permenungan kita pada malam hari ini, dan kebetulan pada tahun ini berkenaan dengan tahun yubileum, tahun peziarah penuh harapan, maka ada baiknya kita mendengar dulu sebuah lagu himne yubileum.

marilah kita mengundang kehadiran Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, pujian dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkatmu yang telah kami nikmati yang penuh sukacita. Bapa, dalam permenungan kitab suci malam ini, kami mohon anugerahkanlah pengertian dan pemahaman, serta mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa memahami peran sebagai Raja yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang

sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, marilah kita membaca Kitab Suci yang merupakan bahan permenungan kita malam ini, yang diambil dari Kitab Ulangan, pasal 17, ayat 14 sampai 20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku." Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Dari antara saudara-saudaramulah harus kau angkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu seorang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kuda, dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia mempunyai banyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang, jangan pula terlalu memperbanyak emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Sebab itu, harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anak cucunya di tengah-tengah orang Israel. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan kita malam ini, baiklah kita mendengar sebuah lagu untuk membantu kita merenungkan Kitab Suci malam ini, yang berjudul Ku Dengar.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dari kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 tadi yang baru saja kita dengar, menekankan bahwa bangsa Israel sedang bersiap untuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sudah mengantisipasi kemajuan mereka. Suatu saat bangsa itu akan menginginkan seorang raja. Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ulangan pasal 17 ayat 14. Memang benar, inilah yang mereka katakan di Kanaan. Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Jika ingin seperti yang lain, yang diharapkan adalah seorang raja yang kuat secara militer dan ekonomi. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Musa menegaskan bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun mereka ingin seperti yang lain, mereka harus ingat bahwa mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Raja mereka haruslah raja yang dipilih Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 15. Bukan orang asing, melainkan seorang dari saudara-saudara mereka sendiri. Ini bukan soal kesamaan suku, bukan, melainkan tentang raja yang diingat akan status sebagai bangsa perjanjian. Raja pilihan Tuhan menghindari 3 hal. Yang pertama, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ulangan pasal 17 ayat 16. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kekuasaan. Kekuatan militer akan semakin menjauhkan mereka dari semangat perjanjian dengan Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan melupakan Tuhan. Raja seperti ini akan membawa bangsa Israel kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Ulangan pasal 17 ayat 16. Maksudnya, anggaran militer yang tak ada batasnya akan mendorong raja untuk menarik pajak dari warga. Ini menempatkan rakyat seperti pada situasi perbudakan. Yang kedua, janganlah ia memperbanyak jumlah istrinya. Ulangan 17 ayat 17. Larangan ini bukan tentang monogami atau perzinahan, melainkan tentang aliansi politik dengan bangsa lain melalui perkawinan. Aliansi memang bisa memperkuat kerajaan, tetapi sangat membahayakan. Ini terbukti pada Salomo. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang sebagian besar adalah perempuan asing. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Hatinya menyimpang. Dia menginginkan istrinya untuk membawa ilah-ilah lain ke Israel, sehingga merusak kesetiaan pada Allah Israel. Raja pilihan Tuhan yang menghindari satu hal lagi, yaitu hal yang harus dihindari raja pilihan Tuhan adalah jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Ulangan pasal 17 ayat 17. Karena emas dan perak lambang kemewahan dan kebesaran. Nah,
Di Israel hal itu mungkin diraih dengan menarik pajak dari rakyat. Persis inilah yang terjadi pada zaman Salomo. Israel mencapai puncak kemakmurannya. Tetapi rakyat diperas untuk membiayai kemegahan negara. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah dan hancur. Salah satunya karena penindasan terhadap rakyat sendiri. Sebagai gantinya adalah raja pilihan Tuhan melakukan setidaknya dua hal. Itu Ulangan pasal 17 ayat 18 sampai 20. Pertama, dia harus mempelajari Taurat, membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya. Raja yang tidak takut akan Tuhan membawa rakyatnya pada kehancuran. Dengan berpegang pada Taurat, raja tidak berjalan semaunya dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan menjadi kompas dan peta hariannya. Hidupnya menjadi perwujudan dan nyata dari kebenaran, kemurnian, dan kehendak Tuhan. Cara ini memungkinkannya untuk lama memerintah. Bukan raja yang menentukan hukum, tetapi hukum Allah lah yang menentukan raja. Kedua, raja pilihan Tuhan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada hak istimewa untuk memuaskan setiap selera dan hasratnya. Sebaliknya, dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang lain untuk menahan diri. Keistimewaan yang sebenarnya bukanlah memiliki kuda, bukan karena memiliki banyak istri atau kekayaan besar, melainkan menjadi penjaga kebenaran yang bijaksana, pelindung kebebasan dan kedamaian publik. Untuk memenuhi fungsi seorang raja dengan setia, dia harus berjalan dengan hati-hati di jalannya sempit, menjadi orang yang setia kepada raja di surga. Saudara-saudari sekalian, terima kasih masih setia bersama kami dalam situasi BKSN yang ketiga ini. Raja pilihan Tuhan ada yang harus dihindari dan ada yang wajib untuk dilakukan. Ketetapan ini hendak membentuk hati seorang raja. Seperti apa hatinya? Begitulah pemimpin, dan begitu pula bangsanya. Kita memperhatikan penekanan pada hati Allah, menghendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja Israel kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang tidak setia menyaksikan kehancurannya sendiri. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan menghendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus-menerus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati.
Kita sebagai umat beriman yang telah dibaptis, tentu kita juga punya hak mengambil bagian dari tugas tritugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwa Yesus sebagai raja semesta alam bukan raja duniawi yang berkuasa dengan politik atau militer, yang selalu memerintah dengan tangan besi atau dengan kata lain tangan keras, melainkan seorang raja ilahi yang memerintah dengan kasih dan kerendahan hati. Taktanya adalah kayu salib, dan melalui pengorbanannya ia menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, merentangkan tangan kasihnya untuk menyambut umatnya dalam kerajaannya yang abadi. Hati seorang raja yang lemah lembut mengingatkan kita tentang bagaimana kita memimpin, entah sebagai gembala, entah sebagai pejabat, atau seorang ayah atau ibu, teman-teman, entah di gereja, di rumah, di komunitas, atau di tempat kerja kita masing-masing. Dalam kehidupan yang terus berubah, bagaimana kita menemukan arah yang benar, di mana kita menemukan stabilitas yang kita butuhkan untuk memimpin dengan baik? Ingat, manusia tidak ada yang sempurna, penuh dengan kerapuhan dan kesalahan. Namun karena Yesus yang ada di dalam hati yang membawa kekuasaannya dengan hukum kasih, maka dia memerintah muridnya untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengendalikan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Mohon penerangan Roh Kudus agar diberi petunjuk melalui firman-Nya. Maka momen pertama dan paling penting kita untuk memakan firman Tuhan dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Yesus atau firman yang ada dalam kitab suci, kita membiarkan suaranya menjadi yang pertama kita dengar setiap hari. Kita membiarkan diri dibentuk seperti seorang raja Israel yang paling saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan senantiasa bersemayam dalam hati kita. Mendekatkanlah diri kita dengan membaca kitab suci terus-menerus, yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 105. Sehingga kita sebagai umat Allah mampu memimpin dengan penuh bijaksana, baik memimpin diri sendiri maupun keluarga atau komunitas-komunitas yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Ammonius Hia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, maka saya ajak kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama pengalaman iman yang kami alami dalam perjumpaan kami malam ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk memampukan kami dalam melaksanakan tugas sebagai raja dalam kehidupan keluarga dan menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Kami hadirkan info terkini, Saudara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah. Hal ini sebagai upaya menyiapkan generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan pada masa depan. Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan serta Pelatihan BKPDM Kemendikdismen, Tony Toharudin, mengatakan, pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga membangun kesadaran, karakter, dan kemampuan peserta didik untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Informasi berikutnya, Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Hal ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang berlaku selama 7 hari hingga 23 Juni 2026 mendatang. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya, sebelum kami lanjutkan Madiun malam ini dengan menghadirkan Ngobras Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu sajian drama radio karya dari RRI Jember bertajuk Sosmed Bukan Real Life Process. Untuk itu, selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
3: Bukannya bangun. Kasih Bu.
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
4: Ada jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
2: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
2: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali malam hari ini Ngobras kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Bersama saya Prita Audia, dan pastinya di studio Pro 1 RRI Madiun malam hari ini saya tidak sendirian ya, ramai sekali. Dan ini ada teman-teman saya dari beda negara juga yang hadir ya di studio Pro 1 RRI Madiun. Dan pastinya ada dari Java Journey SMA Negeri 2 Madiun. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Ada Mbak Fiona ya, nanti yang akan membantu menerjemahkan begitu ya. Dan ini pastinya juga ada dari teman-teman Java Journey. Dan malam hari ini pendengar ya, topik kita adalah Java Journey SMA 2 Madiun membangun persahabatan global bersama tamu dari New Zealand. Berarti ini teman-teman berasal dari New Zealand ya, Mbak Fiona ya?
2: Kebetulan nggak semua dari New Zealand sih. Ada yang dari US, ada yang dari Kanada. Mereka semua untuk saat ini tinggalnya di New Zealand.
1: Dan malam hari ini yang hadir di Studio Pro 1 ini, semoga nanti saya nggak salah sebut ya namanya ya. Nanti bisa dikoreksi. Ada Maya Ken, betul. Halo, nice to meet you. Kemudian ada Nigel Crooker. Kemudian ada Jordan Crum.
3: Halo.
1: Mungkin malam hari ini ya, saya juga penasaran dan juga deg-degan sebenarnya gitu. Kita ingin tahu sebenarnya apa itu Java Journey. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih sama Mbak Fiona yang juga ini merupakan siswa kelas 11 dari SMA Negeri 2 Madiun. Mbak Fiona mungkin bisa diceritakan tentang Java Journey SMA N 2 Madiun itu seperti apa sih gitu.
2: Jadi Java Journey ini sendiri itu adalah mungkin bisa disebut foundation ya, yang kerjasama sama SMA 2. Ini biasanya tiap tahun kita adain kok di bulan ya antara Mei, Juni, cuma sekarang kan lagi Juni. Dan biasanya waktu akhir-akhir setelah ulangan gitu kak, jadi kayak Juni, pertengahan Juni sih lebih tepatnya. Dan ini tuh mereka di sini nggak cuma mampir aja, tetapi juga mempelajari banyak hal tentang Indonesia, tentang Madiun, tentang Jawa Timur, tentang budayanya, gimana mungkin like daily life-nya sebagai mungkin siswa yang kerja juga seperti itu.
1: Jadi ini sama-sama siswa begitu ya, untuk grade-nya sama ya berarti ya kalau di sana ya.
2: Kalau yang mereka exchange ini, kalau ini mereka kebetulan yang untuk tahun ini mereka itu ada yang baru lulus kuliah, ada yang kerja.
1: Jadi tidak sama SMA-nya gitu ya. Nah kemudian saya ingin kenalan juga nih Mbak Fiona ya sama teman-teman, ada Maya, Nigel dan juga Jordan juga. Mungkin apa sih gitu alasannya akhirnya memilih Indonesia sebelum akhirnya juga tibalah di kota pecel Madiun. Ini mungkin bisa diceritakan ya pengalamannya. Silakan.
2: Maybe like you can tell them about like why you choosing Indonesia for your like for your choosing country one for like this foundation or something like that.
4: I guess one of the reasons is that it is a country in Southeast Asia. I have never been to a country in Asia, and so that definitely piques my curiosity to be here. When it comes to the fundamentals, we didn't organize all aspects of this trip, and so there's a certain part of this that it was kind of organized by
2: the program
4: director, and we're just happy to be here.
2: Mau langsung terjemahin apa satu-satu dulu?
1: Mungkin bisa satu-satu dulu ya.
2: So, bagi Nigel, dia memilih Indonesia karena dia sendiri juga belum pernah datang ke negara di Asia
1: dan jadi mungkin, ini pertama kali ya?
2: Iya pertama kali, dan mungkin dia ngeliat kayak oh Indonesia ini kayak ya mungkin banyak pulau atau something like that. Dan mungkin itu yang bikin dia kayak ah boleh deh dicoba. Dan kenapa? Jadi kenapa kalau milihnya Madiun gitu ya? Jadi mereka ini cuma bisa milih mungkin kayak oh ada Indonesia nih, ya udah mereka pilih Indonesia. Cuman kalau untuk kotanya dan mungkin yang lain mereka nggak bisa pilih karena itu dari programnya sendiri. Kayak di program itu oh kita ke Madiun nih gitu.
1: Itu dari Nigel ya, Nigel ya. Mungkin ke Maya bisa di
2: How about you, Maya?
1: Ceritakan.
5: To be honest, similar reasons. There was
3: kind of a couple of options, and one was a bit closer to home, and I wanted to go a lot further abroad. It's my first time visiting a non-Western country, and so that was kind of quite exciting to be able to kind of go outside my comfort zone and what's normal for culture.
2: Is that it? Okay, jadi bagi Maya ini juga mungkin dia kayak ada dua pilihan buat country-nya dan dia pilih Indonesia karena mungkin ngeliat oh Madiun kayaknya nggak apa ya city of visiting the tourist banget gitu kan. Jadi dia kayak oh mungkin lah boleh nih gimana sih budayanya gini-gini. Jadi dia pilih Madiun Indonesia dan Madiun untuk itu.
1: Okay, tapi tadi ada dua pilihan, satunya negara mana?
2: Wait, you said like you have like
1: To country.
2: Yeah, to country, like for your chosen. What one is it?
3: Fiji, which is very, very closely related to New Zealand.
2: Okay. Yeah, jadi Fiji dekat dari New Zealand katanya.
1: Ya udahlah itu bisa kapan-kapan gitu ya. Okay, kemudian Jordan ya.
2: Yeah.
1: Okay.
5: Yeah, I agree. I have never been to Indonesia before, but I have some friends in New Zealand who are from Indonesia, and I heard that it was really beautiful and wonderful and wanted to visit myself.
2: Jadi dia di Kanada tuh dia punya teman dan beberapa temannya mungkin dari Indonesia, terus mungkin cerita-cerita kayak ah Indonesia lo bagus, dari alamnya, budayanya, lain sebagainya. Jadi dia mungkin pilih Indonesia untuk itu.
1: Okay, lagi-lagi ya Indonesia memang alamnya luar biasa gitu. Tapi apa sih mungkin first impression juga ketika tiba di kota Madiun itu seperti apa dari masing-masing juga? Mungkin bisa diceritakan juga.
2: What your first impression for like standing firstly in Indonesia? Madiun? How is it? Go first.
4: Yeah,
2: come on.
1: Okay.
4: The first impressions landing in Indonesia were certainly the heat and the humidity. Coming from New Zealand, where it's currently winter, coming to here, where it is certainly not winter, was a big change.
2: Like culture shock.
4: Yeah.
2: Yeah, maybe for the weather.
4: Yeah, climate is changed for sure.
2: Oh yeah, okay. Jadi dia yang ketika dirasakan saat ya mungkin waktu landing ya keluar pesawat kan langsung hawa airport
1: tuh sedingin itu ya.
2: Iya, dan di Kanada tuh katanya lagi winter kan, lagi musim dingin. Jadi mungkin sampai sini kan Indonesia juga lagi panas, jadi mungkin kayak agak shock gitu.
1: Apalagi Madiun ya lagi panas-panasnya juga. Okay, itu apa namanya dari Nigel ya. Kemudian mungkin Jordan atau Maya, silakan.
3: I think it was similar. I think another thing that I noticed, I guess, when I think of especially like Southeast Asia, I think of like very dirty cities, and I think like just noticing that like tidiness of what has been explained to me is like the East Java tidiness and cleanliness of your cities. I guess that was a thing that I kind of wasn't expecting. But yeah, because we landed in
2: like the environment.
3: Yeah, and because we landed in Surabaya, I kind of. It was very
2: different street, maybe.
3: Yeah, different, but also like kind of similar because it was very green, and I guess I wasn't expecting the amount of like nature that was in the city.
2: Kalau mainnya sendiri mungkin lebih ke lingkungannya, jadi kayak oh hijau nih, terus mungkin jalan-jalannya kan juga beda dari Kanada, jadi. Ya mungkin dia kayak rasa oh wow gitu.
1: Okay, itu Maya ya, Jordan.
5: Yeah.
1: What you?
5: I think I have been impressed with everyone is so friendly and helpful as we travel and in our homes and everywhere we go. And I agree, the cities are really beautiful and lively. I think in New Zealand we go to bed really,
2: really
5: early.
2: It's really perfect for like the slow living.
5: Yeah, it's really nice.
2: Madiun or like?
5: Both, but Madiun since we've had more time here.
2: Oh, yeah. Okay. Buat Jordannya sendiri dia bilang kayak ramah dia mungkin kayak seperti mungkin kayak seramah itu sebaik itu terus mungkin helpful juga buat masyarakat dan ternyata dibilang alamnya cantik gitu Cocok buat slow living di Madiun.
1: Oke, oke. Nah, itu tadi ya, berarti memang tidak jauh dari alam kita juga yang oke, kemudian juga orang-orang yang ramah, itu sudah terbukti ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian kalau di ini bisa disebut program juga ya, Java Journey ini ya. Ini apa aja sih yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari luar negeri ini gitu ya? Kegiatannya akan ada apa aja? Kemudian juga kolaborasi yang dilakukan sama teman-teman di SMA Negeri 2 juga akan seperti apa gitu? Ini mungkin bisa diceritain juga.
2: Oke, jadi dia mereka di Madiun ini sekitar mungkin 1 minggu lebih, 3 harian, 10 harian di sini. Itu mereka pertama ke sekolah dulu, ke sekolah terus mungkin kayak kenalan dan lain-lain, terus mungkin ada sedikit kayak oh ini loh ruangan ini gini-gini gitu. Terus dia juga mempelajari agama Islam dan budayanya, dan terus mereka juga kita kenalin pencak silat, pencak silat, terus makanannya gimana,
1: pecel pasti ya,
2: and then abis itu ada belajar bahasa Indonesia juga, latihan mereka juga kita ajarin buat nari tari tradisional, mereka juga lihat maksudnya langsung performance-nya gitu.
1: Jadi memang lagi-lagi budaya juga dikenalkan di sini. Kemudian juga ada kalau dari teman-teman SMA Negeri 2 nih, mungkin dari Kak Fiona sendiri juga mewakili ya. Itu kegiatannya apa yang mungkin sama siswanya banget tuh, apa yang di program ini biasanya?
2: Yang sama siswanya banget itu adalah ya kembali lagi kalau mereka mempelajari kayak narinya.
1: Itu berarti bersama siswa ya?
2: Iya, itu siswanya sendiri yang ngajarin mereka. Dan gak cuma di sekolah aja, mereka juga keluar. Itu barusan hari ini banget tadi mereka ke Kare buat petik kopi. Terus mungkin belajar alamnya di sana, gimana cara bikin kopi dan lain-lain. Terus mereka tadi juga renang. Terus ya mungkin keliling kota, lihat-lihat oh Madiun ini kayak gini. Mungkin ke PSC juga. Habis itu kita juga ada schedule plan-nya.
1: Besok bikin apa nih kegiatannya mungkin?
2: Kalau besok mereka ini hiking ke Lawu.
1: Ke Lawu?
2: Iya,
1: ke Lawu. Are you sure? Berarti ke Lawu ini butuh waktu lama dong itu berarti besok ya hiking-nya ya?
2: Iya, mungkin like one day, 1 hari.
1: Kak Fiona ikut?
2: Saya
1: enggak,
2: cukup.
1: Itu jadwal yang ke hari ke besok ya berarti ya?
2: Iya, besok hiking, terus Sabtunya mungkin sampai sini ya. Terus minggunya mereka free, mungkin bisa diajakin dari kayak yang orang tua asuhnya mungkin diajakin keluar atau ya mungkin mempelajari Madiun dan lain sebagainya. Dan abis itu mereka ngapain ya? Ya itu sih, batik. Mereka mau membatik juga kayaknya.
1: Berarti ada membatik juga nantinya. Pencak silatnya berarti kapan? Kira-kira belajar?
2: Kemarin.
1: Oh, kemarin udahan ya?
2: Iya, kemarin.
1: Apa sih yang mungkin setelah melakukan itu, mungkin apa yang mereka rasakan sekarang gitu? Apakah akan juga tertarik dan ingin belajar lebih? Atau mungkin ada apa yang membuat mereka akhirnya setelah kegiatan itu, apa yang paling dirasakan?
2: Sebenarnya nggak kemarin juga sih ya, karena kemarin kan libur. Jadi itu kapan ya? Senin. Senin ya kalau nggak salah ya. Senin itu mereka belajar pencak silat dan katanya kayak sedikit susah ya ternyata. Kayak gitu. Mungkin karena gerakannya, terus ada yang di smackdown, banting-banting gitu kan. Mereka kayak wow gitu. Terus mungkin untuk tari sendiri mereka mungkin nggak luas ya, jadi mereka sedikit kesulitan, tapi mereka bilang kayak ini seru sih, kayaknya lebih seru lagi kalau misal kita learn more about like the culture of Indonesia gitu, budayanya, tarinya, pencak silat dan lain sebagainya.
1: Berarti nanti selama 10 hari yang berkolaborasi bersama teman-teman SMA Negeri 2. Nah, ini kan berarti sudah berjalan setiap tahunnya gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Tapi sebenarnya goals dari program ini sendiri itu seperti apa sih, Kak Fiona?
2: Kalau goalsnya tentu aja seperti yang kita lakukan sehari-hari di sini itu melestarikan budaya Indonesia, kembali lagi melestarikan budaya Indonesia, terus biar mereka juga tahu meskipun Madiun kecil itu nggak kayak kecil-kecil cabai rawit gitu loh kak, nggak maksudnya. Jadi kayak meskipun kecil kita tuh punya banyak banget budaya di Madiun dan mereka nge-explore juga, mereka seneng gitu, seru katanya. Dan mereka emang beneran nge-search lagi di handphone, di ini, itu. Jadi ya, mungkin Iya, ngelestarikan budaya Indonesia.
1: Itu salah satu tujuannya ya. Yeah. Selain juga mempererat apa ya istilahnya persahabatan juga seperti tema kita di apa namanya malam hari ini. Nah, kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ya secara personal masing-masing, baik itu ke Maya, Nigel dan juga Jordan juga. Dan pendengar maupun pemirsa, saya juga ajak Anda untuk bisa berinteraksi malam hari ini, baik itu di line WhatsApp di 0811 366 9907 ataupun juga

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini ya. Dan karena juga banyak sekali yang hadir malam hari ini dari teman-teman yang tergabung dalam Java Journey SMA N2. Kita, tapi sebelum nanti bergantian dengan teman-teman yang lain, kita ingin mungkin Kak Fiona terakhir nih yang mungkin bisa disampaikan juga dari teman-teman ya. Tadi ada Maya, Nigel, dan juga Jordan nih. Mungkin satu kata tentang Kota Madiun seperti apa sih kita?
1: Satu kata.
0: Yang bisa mungkin menggambarkan tentang Kota Madiun beberapa hari ini setelah mereka tiba di sini.
1: So, you have to say one word for like closing about Madiun, and maybe like for yours too, like how is it? Just say it. Who first? Angel, maybe. Angel, okay.
2: Sure. I think the word that I would use to describe is respect. You guys are very respectful towards each other.
1: Yay. Mm-hmm. Katanya respect.
0: Okay, baik. Yeah. And then maybe Maya.
3: I think maybe my one word. Maybe just because of what I've seen is like community.
1: Community?
0: Uh-huh.
1: Okay. Okay. Dia ngomong satu katanya komunitas.
0: Komunitas. Yeah. Okay. Respect. Komunitas. Okay. Untuk mungkin Jordan. Jordan?
4: I would say friendly.
1: Ramah. Ramah.
0: Yeah. Okay. Baik, itu tadi ya satu kata tentang Madiun. Alhamdulillah positif begitu ya.
1: Alhamdulillah positif.
0: Okay. Baik, kita nanti akan ada lagi ya ini sesi berikutnya. Ada siapa saja nanti Kak Fiona setelah ini?
1: Di sini kita ada Joe. And then Graham and then it's only that.
3: Yeah.
1: Oh yeah. We have two more.
0: Okay.
1: Kita cuma ada Graham sama Joe habis ini.
0: Okay. Baik, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi begitu ya. Sembari juga nanti membacakan pertanyaan yang belum terbaca, dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah, di switch.

0: Oke, pendengar dan juga pemirsa Pro Satu dari Madiun, kita lanjutkan lagi ngobrol semalam hari ini ya. Masih ditemani oleh Kak Fiona, tapi kita langsung berubah nih. Ada Kak Jo dan juga Graham, betul ya,
1: ya
0: Kak Fiona?
1: Graham
0: ya. Mm-hmm. Oke, ini mungkin juga hampir sama pertanyaannya. Bagaimana kesan pertama kalinya untuk tiba di Madiun ya? Mungkin bisa diceritakan
1: sekaligus
0: nanti.
1: First impressionnya
0: seperti apa, Jo and Graham?
1: Okay, so how's your first impression for like standing here firstly in Indonesia in Madiun?
2: The people are very welcoming and mm-hmm. yeah, it's just like wherever we go we always get people being very friendly and mm-hmm. yeah, just sharing their lives and their food and culture with us.
0: Okay,
1: jadi Jo bilang di sini sama ya kayak Jordan ya, ramah, baik, mm-hmm. helpful juga tentang mm-hmm. makanan, budaya sehari-hari. Mm-hmm. Mungkin tentang ngobrol juga mm-hmm. seperti itu.
0: Okay.
1: How about you, Graham?
3: Mm-hmm. Yeah, I definitely agree with that. Coming to Indonesia has been really awesome, mm-hmm. And Madiun people are so friendly and welcoming.
1: Okay.
3: And it's been really cool getting to know different people during our time here. I'm excited to keep building on those relationships as we continue. Mm.
1: Okay. Jadi dia bilang sama, pertamanya kayak Jo, ramah, baik, friendly kayak gitu ya mm-hmm. di Madiun, dan juga dia bilang kayak dia jadi pengen kayak nambah hubungan nih sama masyarakat-masyarakatnya, mungkin ngobrol sana sini, mungkin dia mm-hmm. mungkin pengen belajar lebih dalam gara-gara okay. mungkin sini enak gitu ya okay. tempatnya kayak gitu.
0: Okay, jadi enggak akan 10 hari, mungkin lebih ya nanti ya. Okay, aku bergeser terlebih dahulu ya di pertanyaan dulu. Ini mungkin juga bisa dibantu jawab juga nanti Kak Fiona. Ada dari Aminarsis, wah Fiona keren sekali Inggrisnya. Kemudian apa yang membuat kalian jatuh cinta sama Madiun nih? Mungkin ke apa namanya Jo and Graham juga ya Kak Fiona.
1: Okay, so what things that you really fall in love with Madiun? Who's first? Graham first.
3: Yeah, it's been really cool getting to spend time with the students at SMA1 and SMA2. Mm-hmm. Just very friendly, teaching us different things about the culture. We've seen a few performances. Got to hear from some teachers about Islam. Really getting to experience life here in Madiun has been really, really, really awesome.
1: Okay. Mm. Dia bilang di sini itu... Bentar tadi apa pertanyaannya?
0: Apa yang membuat jatuh cinta?
1: Oh iya, apa yang membuat jatuh cinta? Ya, yang pertama mereka itu di sini sama, kembali lagi ya ke mungkin cara masyarakatnya ke sini itu di sini itu sangat ramah, mungkin cara ngajarnya juga enak bagi mereka, dan mereka juga ngerasa mereka itu sangat mempelajari banyak hal di Madiun tentang budayanya, tentang mungkin mereka ngajarin tarinya, pencaksilatnya, dan mereka bilang juga it's really good performance okay. about us gitu, dan mungkin itu yang bikin mereka amazed dan mereka lebih tertarik lagi gitu.
0: Okay, yeah. Itu dari Graham sendiri. Kalau dari Joe seperti apa?
1: How about you, Joe?
2: For me, yes. Similarly, like the culture as well. Like seeing martial art that's also a dance. Yeah. It's like very unique to me.
1: Yeah.
2: And yeah, there was some great singing from SMA1.
1: Just
2: great performances,
1: isn't it?
2: Oh, it was two people.
1: Two people. Yeah. Oh, really?
3: Die with a smile. Very good.
1: Oh, really? So it's like a singing performance like that.
2: Yes.
1: Okay, jadi kalau si Jo ini lebih ke terpaku. Wow, gitu. Uh-huh. Jadi mungkin kayak penampilannya dari SMA 2, pencaksilatnya katanya wow banget, unik. Kayak mungkin bikin mereka amazed juga.
0: Okay.
1: Terus dari SMA 1 juga ada kayaknya singing performance gitu, nyanyi. Dan itu kayaknya ada dua orang deh, soalnya waktu itu saya emang yang panitianya dari siswa SMA 2 emang gak ikut ke SMA 1. Waktu itu mereka juga ngunjungin SMA 1 di satu hari. Itu katanya suaranya bagus, wow gitu, bikin mereka amazed juga.
0: Okay, baik. Jadi selain dari kehangatan masyarakatnya kita ya, yang
1: kita
0: menerima,
1: juga punya talent.
0: Punya talent yang akhirnya membuat mereka terpesona, begitu
1: betul.
0: Ya. Okay, kemudian ini ada dari Pak Mul ya. Halo Jo, Graham, Jordan, Angel, and Maya. I'm Pak Mul, we have met before. What program will you take after staying Madiun? Jo or Graham?
2: After this we'll be, so we're here until Wednesday and then we'll be going down to Bali and we'll be helping out with a summer camp.
1: About How long?
2: About how long? About 2 weeks, yes.
1: Oh ya, jadi habis ini mereka di Madiun kan satu mingguan tuh, 10 hari. Habis itu mereka what day, like 25? 24, 25. Tanggal 25 mereka pergi ke Bali nih.
0: Oke.
1: Okay, 2 minggu di sana, habis itu balik ke New Zealand lagi.
0: Oke. Okay, jadi programnya habis ini ke Bali ya. Sama juga untuk kegiatannya.
1: Is it like the schedule is same as Madiun or just like holiday or not?
2: It's more similar to Madiun. We're helping out with it.
1: Sama, hampir okay. sama katanya.
0: Oke, okay, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kan di Indonesia panas. Bagaimana adaptasinya kalian? Terus kuliner yang paling disuka juga apa?
1: Disuka di Madiun berarti ya?
0: Ya Madiun aja ya, spesifik di Madiun.
1: So, you know, like Indonesia is very hot or like more warmer than your country. Then how is it like your adaptation on it? And then what's the most best culinary in here?
2: Best what?
1: Culinary, like the food one.
2: Food.
1: Yeah, the food one.
3: In terms of the temperature, it's been definitely difficult to adjust. I was told like often shower in the morning and in afternoon because it's so hot, but
1: like, three in a one day.
3: No, just two is what I was.
1: Oh, just two. Okay.
3: But yes, my host family house has a scoop shower, and I've never used that until coming here, and I actually really enjoy it. Saves lots of water, and really cools you off.
1: We call it gayung.
3: Gayung.
1: Yeah. Jadi, is it done? Nah, oke. Okay. Jadi dia di sini ya pastinya shock ya, karena beda banget sama New Zealand nih. Tapi ya. Dia bilang susah banget adaptasinya, bikin shock gini. Terus dia kayak pengen, rasanya pengen mandi berkali-kali gitu kan sehari. Terus dia bilang juga, oh ternyata ada barang unik juga, gayung gitu kan. Tapi kayak yaudah deh, aku enjoy aja sama gayungnya gitu.
0: Okay. Jadi karena saking panasnya ya.
1: Iya, mungkin mereka pengen mandi terus gitu. Kayak waktu kita puasaan panas-panas ya kan?
0: Iya, sama haus ya rasanya ya. Okay. Kemudian ada juga pertama kali mendengar nama Indonesia, apa yang ada di pikiran kalian?
1: Mungkin Joe belum jawab tadi.
0: Oh iya. Yeah. Okay, boleh.
1: How about you, Joe?
2: For me, the heat. I'm enjoying the heat. New Zealand's too cold. here is warm. Maybe too humid, but yes. And food. I really enjoyed. Was it satay? The peanut sauce.
1: Satay. With the chicken.
2: Yes.
1: Oh,
2: yeah.
1: Jadi dia di sini katanya ya. Okay lah gitu, nggak sesusah Graham kayaknya ya. Dia di sini yaudah ada enjoynya gitu, dan dia bilang Kanada terlalu dingin. New Zealand terlalu dingin. Jadi kayak yaudah dia enjoy aja di sini, dan makanan paling okay-nya dia adalah sate.
0: Okay, sate Madura apa sate Ponorogo, ada dua ya.
1: Ya mungkin salah satu dari itu ya.
0: Okay, berarti sate ya itu tadi ya. Nah terus tadi pertanyaan berikutnya, pertama kali mendengar nama Indonesia, apa yang ada di pikiran kalian?
1: For when you hear Indonesia, what's in your mind?
3: In my mind, I was thinking like similar to India, lots of people. But yeah, I honestly didn't know that much before coming here, so it's been cool. When we landed in Surabaya, we were able to go to a museum and learn a little bit more about the city there, and been able to do some more reading on history and. Yeah, it's been cool to learn how the country has turned into what it is today.
1: Okay, jadi waktu dia pertama kali dengar apa Indonesia, yang dipikiran dia mungkin India ya, karena mungkin banyak orang di sini dan mungkin sibuk semua gitu kan. Dan dia bilang memang sebelum dia pergi ke sini dia emang belum kayak nge-search detailnya gitu. Jadi mungkin waktu ke sini dia kan pertama landing di Surabaya nih. Katanya ke sana dia juga ke museum gitu. Dan di sana dia belajar, akhirnya dia belajar sejarahnya, belajar budayanya seperti itu di Indonesia.
0: Okay, itu dari Graham ya. Mungkin kalau Joe seperti apa?
1: Joe?
2: For me, I think I didn't know too much. I'd been to Singapore, so I was kind of probably expecting a little bit of
1: like similar.
2: Similar, yes, but also different, because I know that it's more Muslims here than in Singapore. So I was expecting different as well.
1: Oh yeah, ya mungkin pertama yang ada di pikirannya dia adalah mungkin hampir sama kayak Singapura. Tapi di sini dia kayak ngomong kayak lebih banyak Muslim dan ya kayak gitu lah. Jadi dia bilang kayak ya sedikit berbeda, cuman okay gitu.
0: Okay, baik. Jadi ada POV-nya masing-masing gitu,
1: iya,
0: ya, tentang
1: POV-nya
0: Indonesia ya.
1: Masing-masing.
0: Tapi semoga setelah ini juga akan lebih cinta sama Indonesia,
1: iya,
0: ya.
1: Iya dong pasti.
0: Oke, okay. Kemudian kata-kata atau kata-kata bahasa Indonesia apa yang paling dihafal untuk sekarang?
1: Oke. Okay. What your what the most words you really fluent in Indonesia? Like it's really like stuck in your mind.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih.
1: It's just thank you in every country, isn't it? Okay.
0: Okay.
1: Terima kasih katanya.
0: Jo.
2: Terima kasih.
1: It's same as Graham. Terima kasih.
0: Okay. Itu tadi ya. Terima kasih yang paling teringat-ingat ya. Nanti kata-kata yang lain diajarin ke Fiona ya. Okay. Kemudian apa namanya? Kalau orang-orang Indonesia, apakah banyak yang sudah tinggal atau stay di negara kalian? Terus adaptasi mereka sejauh kalian lihat seperti apa?
1: Oh, okay. Isn't like in New Zealand there's a lot of like Indonesian people there, and then how's like their adaptation on it in New Zealand?
2: I don't know any Indonesians personally, but I think there's a lot of cultures in New Zealand, and so if they know English, and even if they don't, they could probably get along with the people. The people are generally friendly.
1: For adaptation. For adaptation is long needs for adaptation.
2: Yep.
1: For Indonesia. Okay. Jadi dia kayaknya kurang tahu ya kayak apa mungkin sebanyak itu orang di New Zealand karena dia kayak juga jarang lihat.
0: Okay.
1: Tapi kayaknya adaptasinya juga lumayan panjang kalau orang Indonesia di sana, dan mungkin kayak karena di sana pakai English jadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya gitu deh.
0: Oke. Okay. Graham?
1: Yeah, certain.
3: I personally don't know any Indonesians
1: in
3: New Zealand that I know of. But I imagine there's some at our university studying abroad. Yeah. And
1: sounded that?
3: Yeah, so adapting, there's definitely people to help. So if you go to New Zealand, you won't be on your own. People there are very hospitable, just like here.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Jadi dia juga kurang tahu kayaknya karena dia mungkin enggak pernah lihat orang Indonesia di sana, kecuali mungkin kayak orang yang apa itu namanya, study abroad, kayak kuliah luar negeri di sana di universitasnya. Dan mungkin untuk adaptasi ya mungkin tergantung orang masing-masing ya, dan mungkin orang di sana ya hampir-hampir di sini juga friendly kayak gitu.
0: Oke. Baik, nah ini karena tidak terasa ya, kita waktunya sudah tersisa kurang dari 7 menit. Nah, mungkin setelah kegiatan ini berjalan nanti ya, apakah mereka tetap akan mengunjungi Indonesia, dan juga mungkin dari Kak Fiona sendiri juga harapannya nanti seperti apa juga untuk program ini begitu ya, apalagi untuk dampaknya juga untuk Kota Madiun juga akan seperti apa, mungkin silakan.
1: Are you guys after like visiting Indonesia right now? Are you guys have a plan to go Indonesia again?
2: At some point, probably, yes.
1: Okay. How about you, Graham?
3: Yeah, currently no plan, but lots of friends here now, so definitely a good reason to come back.
1: Yeah, just call us. Don't worry.
0: Harus ke Madiun lagi
1: juga
0: ya?
1: Iya. Okay. Mereka katanya mau kesini lagi, ada plan buat itu. Dan mungkin kalau di sini juga gak usah khawatir gitu kan, ada kita yang mereka udah kenal gitu. Jadi tinggal, yaudah tinggal telepon aja gitu kan, kita bisa jadi tour guide-nya gitu.
0: Okay.
1: Dan apalagi tadi?
0: Tadi mungkin kalau dari harapannya sendiri dengan adanya program ini juga kedepannya seperti apa dari Kak Fiona sendiri sebagai siswa ya juga, kemudian harapannya juga nanti dampaknya ke depan juga untuk Kota Madiun juga inginnya seperti apa?
1: Jadi buat aku sendiri, aku benar-benar sangat senang banget bisa ada turis atau luar student exchange ya di sini. Di Madiun pastinya kota kecil, dan kota kecil yang sangat cabai rawit ya, jadi ya it's a good experience with it. Dan pastinya dengan Java Journey ini Madiun akan semakin maju, semakin dikenal dengan kalangan internasional, dan juga nggak hanya apa ya, nggak hanya budaya sama makanan sama daily life-nya di sini, juga pasti kita bisa memperluas hubungan dengan orang luar. Okay. Untuk mungkin siswa-siswa yang mungkin pengen study abroad, mungkin ke New Zealand, Canada, yang kita kenal dari sini, itu mungkin bisa buat helpful, sangat helpful buat kita. Dan juga nggak jauh dari itu, karena ini lebih ke internasional ya, pasti kita kan title-nya kan Madiun mendunia. Ya, jadi it's very very helpful buat Madiun biar bisa kayak mungkin di atas stepnya yang kota-kota yang lebih besar daripada Madiun. Jadi kayak Madiun meskipun kecil tuh kita punya banyak change dan punya banyak very amazing experience on it. Jadi sangat berguna.
0: Ya, pastinya pengalaman-pengalaman yang kita hadirkan di Kota Madiun ini tentunya membuat mereka untuk kembali lagi ya ke kota yang tadi disebut meskipun kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Oke, thank you banget ya untuk Kak Fiona dan juga teman-teman Java Journey dari New Zealand juga yang sudah mampir ke studio Pro 1 RRI Madiun malam hari ini dan juga berbagi pengalamannya dan experience-nya juga selama beberapa hari ini berkegiatan. Sukses terus pokoknya, nanti kita tunggu untuk kembali lagi ke Indonesia dan khususnya juga Madiun begitu. Kak Fiona sukses juga untuk studinya juga ya.
1: Amin, makasih.
0: Salam buat teman-teman dan juga para guru di SMA Negeri 2 Madiun. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa Anda yang sudah menyimak ngobrol malam hari ini. Tapi pastikan tetap bersama kami nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi dalam bahasa Jawa. Saya Prita Udia, selamat malam.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuhun para pamirsa Radio Republik Indonesia, madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kaosaken dening Prita Audia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulung Agung ngawonten akan perekaman KTP elektronik tumrap pemula kanti sasaran pelajar ing SMKN Setunggal Boyolangu. Program damel KTP elektronik kanti sasaran pelajar menika dipun target akan dumugi gangsal welas ewu anak ingkang mlebet umur 17 tahun ing taun 2016. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Penduduk lan Pencatatan Sipil Tulung Agung Jarno ngandaraken kegiatan kolowo dipun laksanakaken kangge ningkataken jumlah perekaman KTP elektronik tumrap wajib KTP pemula lan nyekapi identitas tumrap penduduk. Perekaman kanti coro jemput pula menika badhe kalajengaken wonten sekolah-sekolah lintunipun. Kejawi ngelaksanakaken perekaman langsung, petugas Dispenduk Capil ugi data dateng siswa ingkang umuripun nyaketi 17 taun wonten tahun 2016. Dispenduk Capil ugi kepengin ngambilaken para pelajar supados mboten kedah izin ninggalaken jam pelajaran kangge ngurus KTP wonten kantor kecamatan utawi kantor Dispenduk Capil. Pramila petugas langsung dugeni sasaran wajib KTP kangge ngelaksanakaken perekaman KTP elektronik. Wonten kegiatan ing SMKN Setunggal Boyolangu gunggung wonten 700 kali dasa pelajar ingkang angsal pelayanan perekaman KTP elektronik. Lumantar program jemput bola menika, Dispenduk Capil narget akan gunggung dumugi gangsal welas ewu tiang ingkang damel KTP elektronik enggal. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro gadah tekad kangge bika investasi ing wilayah kados madegipun pabrik pengolahan umbi porang kangge ningkataken kesejahteraan poro petani. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ngandharaken pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus maringi maneka kebijakan kangge ngampilaken investasi ingkang gadah dampak langsung dateng kesejahteraan masyarakat petani. Bupati jelentrehaken PT New Porang Hebat Indonesia ing Desa Klino Kecamatan Sekar mujutaken perusahaan ingkang ngolah umbi porang. Wontenipun perusahaan kolowau kangge nampung hasil panen, nambah regi sae komoditas lan ningkat akan kesejahteraan petani porang ing wilayah Bojonegoro. Miturut Bupati, potensi umbi porang ing Indonesia boten namung dados komoditas musiman, nanging dados komoditas strategis jangka menengah kanthi basis kualitas. Saengga boten gumun menawi porang sakmenika dados primadona ing pasar global, jalaran sanget dipun betahaken dening sektor industri farmasi, kosmetik, pangan sehat, ngantos manufaktur. Lumantar kegiatan menika saged kangge nambah kepidatosan poro investor lan stakeholder babagan agengipun potensi komoditas lokal sarta ngajab saged nyukani kapesten hukum, kenyamanan sarta jaminan keamanan kegiatan bisnis tumrap calon investor ing Kabupaten Bojonegoro. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun kasil ngamanaken aset perusahaan arupi Siti ing wilayah kerjanipun kanthi pangaji langkung saking 50 kali miliar. Aset Siti ingkang dipun amanaken wiyaripun tumugi 106 meter persegi kanthi pangaji 50 kali miliar 2,1 yuto 700,000 rupiah. Humas KAI Daop Pitu Madiun Tohari ngandharaken kejawi menika proses sertifikat aset ugi maringi efisiensi bea perolehan hak atas tanah lan bangunan BPHTB agengipun antawis 2,8 miliar saengga BPHTB ingkang dipun bayaraken dening PT KAI gunggung 0 rupiah. Miturut Tohari, saking upaya pengamanan aset kolowau PT KAI Daop Pitu Madiun nampi 23 sertifikat elektronik hak pakai kanti nami PT Kereta Api Indonesia saking Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Junaidi S. Hutasoit. Penyerahan sertifikat kasebut mujud akan langkah strategis kangge ngiyata akan legalitas aset perusahaan. Kanti kapesten hukum saking aset ingkang wonten, KAI saged tansoyo maksimal kangge ngelaksanakaken pengamanan aset sarto nyengkuyung ngrembaka akan layanan transportasi perkereta apian ingkang aman, andalan kelanjutan tunrap masyarakat. Tohari nyebat penyerahan sertifikat kolowau dados wujud nyoto sinergisitas ingkang sae antawis KAI kalian Badan Pertanahan Nasional kangge nyengkuyung nyepet akan sertifikat aset negara ingkang dipun kelola dening PT KAI. Dinas Perhubungan Jawa Timur tasih nenggo kebijakan pemerintah pusat saderengipun mendhet keputusan gegayutan usulan nyelarasaken tarif angkutan umum lan penyeberangan ing Jawa Timur. Kepala Disub Jatim Nyono ngandharaken
wonten saperangan perusahaan ingkang sampun ngusulaken penyelarasan tarif, nanging di Subjatim tasih nenggo keputusan pemerintah pusat. Awit pemerintah provinsi mboten saged netepaken indak-indakan tarif kanthi sepihak, jalaran kedah adhedhasar kebijakan nasional, utaminipun ingkang gegayutan eskalasi bea operasional transportasi. Miturut Nyono, kewenangan di Subjatim namung ngatur tarif angkutan umum lan penyeberangan antarwis daerah nglebet provinsi. Wondene kebijakan energi ingkang gadah pengaruh dhateng bea operasional dados kewenangan pemerintah pusat lumantar sektor energi. Di Subjatim ugi sampun komunikasi kalian organisasi angkutan darat Organda Gegayutan kawontenan kasebat, nanging ngantos sameneika dereng dipun rembak langkung lebet. Nyono nyebat saperangan ageng angkutan umum tasih ginakaken bahan bakar minyak jenis solar subsidi saenggo iwah-iwahan kebijakan energi nasional badhe gadah pengaruh dhateng struktur bea transportasi. Pramila menika pemerintah provinsi milih nenggo arahan resmi pemerintah pusat saderengipun mendhet keputusan ingkang gadah dampak dhateng masyarakat lan pelaku usaha transportasi. Kantor Pengawasan lan Pelayanan Bea lan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun musnahkan barang bukti hasil penindaan barang kena cukai arupi sekawan langkung 6 juta lencer rokok ilegal ingkang damel kapitunan negara miliaran rupiah. Kepala Kantor Pengawasan lan Pelayanan Bea lan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun Heri Jatmika Sunandia ngandaraken saking sekawan langkung 6 juta lencer rokok ilegal potensi kapitunan negara antawis sekawan langkung kali miliar. Dipun jlentrehaken rokok ilegal ingkang dipun musnahkan akan wujud ake hasil saking maneka operasi penindaan ingkang dipun leksanakaken petugas ing sejumlah papan distribusi kalebat penindaan wonten jalan tol ing wilayah Madiun. Miturut Heru, pemusnahan kolowau wujud akan perangan saking upaya jejek akan hukum kangge ngirangi sumebaripun rokok ilegal ing wilayah kerja bea cukai Madiun. Dipun tegesaken wilayah Madiun sanes daerah produsen rokok ilegal nanging langkung kata dados wilayah pemasaran lan jalur distribusi. Wandene jalur tol tasih dados kawi gatosan utami pengawasan jalaran asring dipun manfaataken dados jalur distribusi rokok ilegal kanthi jumlah ageng. Kangge nyegah edaran rokok ilegal, Bea Cukai Madiun makaryo sesarengan kalian maneka pihak kalebat perusahaan jasa titipan. Bea Cukai Madiun ugi terus makaryo sesarengan kalian aparat penegak hukum lan pemerintah daerah lumantar kegiatan sosialisasi dateng masyarakat. Cekap semanten Pawarti Boso Jawi Lumantar RRI Madiun Wasono Sugeng Dalu, matur nuwun.

Sugeng telu para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun, dan pastinya Madiun malam ini masih saya lanjutkan dengan menghadirkan ragam budaya dan hiburan untuk lagu-lagu kelentengan malam, pastinya pendengar menemani waktu istirahat Anda. Dan diawali perjumpaan kita di malam hari ini, Karawitan RRI Surakarta kami hadirkan untuk lagu-lagu di malam hari ini. Pendengar, untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulyo.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gumbinatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresno. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu ngundi dawuhe Kang Rama. Yaiku Prabu Salya. Supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresno karo Raden Janaka. Panengaing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isen ing ati. Menawa sejatine atine ora tresno babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil kandil ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan tata lair dadi bojone Duryudana. Ananging tata batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargyan temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candhake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsuneku, Banowati dadi wanita minggak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku tomo malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggo pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akal lan pikiran ora digunakake, anane nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku tomo kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semunuku manungso, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng
mestine derajat bakal asor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adikang adikung adikuna sapa sira sapa ingsun. Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mungkari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng

Petruk Kanthong Bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kanthong bolong. Kanthong tegese wadah, bolong tegese suwek. Mula diseni sepiro wae kanthong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ilmu iku yaiku Petruk. Mula asring kasebut Petruk kanthong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kanthong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumadi. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kanthong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kanthong bolong nanging beda cak-cakane. Kanthong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ramukal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kanthong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut godho nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih mlegedu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilang.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbata.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan kita masih berlanjut di Madiun malam ini pastinya. Kelenangan malam kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda, pendengar. Sekaligus informasi ya terkait dengan perebutan kursi SMA dan juga SMK negeri yang sudah memasuki tahapan yang sangat krusial, di mana pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 tahap kedua ini sudah resmi dibuka kemarin ya. Dan ini tentu membuka peluang bagi ribuan calon siswa yang melalui jalur afirmasi, mutasi dan juga prestasi. Jadi tahap ini menjadi kesempatan penting ya untuk peserta yang belum lolos pada jalur sebelumnya. Dan untuk jenjang SMA, kuota yang diperebutkan mencapai 40% dari total daya tampung. Sementara SMK pendengar menyediakan kuota sebesar 25%. Adakah SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Madiun, Canggih Swanta Kayoga Nendi menjelaskan kalau porsi terbesar pada jenjang SMA berada di jalur afirmasi. Jadi rinciannya adalah 13% untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah ini 7% afirmasi nilai akademik bagi keluarga tidak mampu dan 5% anak guru serta 5% penyandang disabilitas. Sedangkan pada jenjang SMK pendengar ya, kuota afirmasi terdiri atas 7% untuk keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian afirmasi pendidikan menengah dan kemudian 5% anak buruh serta 3% penyandang disabilitas. Selain afirmasi tersedia juga jalur mutasi tugas orang tua sebesar 3% dan anak guru atau tenaga kependidikan sebesar 2% untuk SMA maupun SMK. Sementara jalur prestasi hasil lomba memperoleh kuota 5% yang terdiri atas 2% prestasi akademik dan 3% prestasi non-akademik.

0: warisan leluhur. Pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: dengan esensi buku.
1: Esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Sebagaimana masyarakat lain di planet bumi ini, masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik. Baik yang murni dibentuk oleh faktor-faktor lokal, global atau internasional, maupun gabungan lokal dan global yang oleh sosiolog Roland Robertson disebut glokal atau glokalization. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel Indonesia klasik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat terkenal di Indonesia. Cerita ini terfokus pada kisah cinta tragis antara Zainuddin, seorang pemuda Minang yang kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikannya di Batavia, sekarang Jakarta, dan Hayati, seorang wanita Minang yang telah dijodohkan dengan orang lain. Meskipun cinta mereka berdua sangat kuat, mereka harus menghadapi banyak rintangan, termasuk perbedaan status sosial dan pernikahan yang telah diatur. Novel ini menggambarkan konflik antara tradisi dan perasaan individu, serta mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh dan terkenal dalam sejarah sastra Indonesia. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki beberapa pesan moral yang dapat diambil. 1. Pengorbanan cinta. Salah satu pesan utama adalah tentang pengorbanan cinta sejati. Zainuddin dan Hayati rela mengorbankan segalanya untuk cinta mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Ini menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dan kesetiaan dalam cinta. 2. Perjuangan dan ketabahan. Karakter utama Zainuddin melalui perjuangan dan ketabahan berusaha mencapai tujuannya meskipun menghadapi banyak rintangan. Ini mengajarkan kita tentang arti dari usaha keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan hidup. 3. Peran tradisi dan keluarga. Novel ini juga mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai keluarga sering mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh karakter dalam cerita ini terkadang dipengaruhi oleh harapan keluarga dan norma-norma sosial. 4. Konflik sosial dan kesenjangan. Kisah ini juga mencerminkan konflik sosial dan perbedaan status sosial di masyarakat Minangkabau pada masanya. Ini menggambarkan dampak dari perbedaan status sosial dan perjuangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 5. Kehidupan dan kematian. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengingatkan kita tentang kerentanan manusia terhadap kehidupan dan kematian. Tragedi kapal mengilustrasikan betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana takdir dapat berubah dalam sekejap. Pesan-pesan ini menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang mendalam dan memungkinkan pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Demikian esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka.

Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami dari pagi tadi hingga malam hari ini. Dan jangan lewatkan besok pada Jumat 19 Juni 2026, tepatnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Kanada versus Qatar, pendengar, yang akan nantinya dibawakan oleh sportcaster. Ada Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra. Ada pastinya bisa mendengarkan di frekuensi siaran kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pastinya kami akan kembali lagi besok pagi untuk menemani aktivitas Anda hingga malam hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Odia pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini pendengar, sesaat lagi nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta tentunya untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang mana untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 tepat nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan pertandingan Piala Dunia antara Kanada dan Qatar yang disiarkan langsung dari Stadion BC Place Vancouver, yang mana juga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami masih akan mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Korea Selatan yang disiarkan langsung dari Stadion Guadalajara. Dan pendengar tentunya tetaplah bersama kami sesaat lagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan pertandingan antara Kanada versus Qatar yang disiarkan langsung dari Stadion BC Place Vancouver.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sebagai bek kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai bek kanan. Kemudian di